0: Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
2: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
3: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
2: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah INDEF Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
4: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
2: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah INDEF, menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Notaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Poreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
9: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin, dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
12: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah, gratis.

0: perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Baik, pendengar, terima kasih bagi Anda yang saat ini masih terus mengupdatekan perkembangan informasi dan juga mendengarkan ya rangkaian hiburan kami untuk pagi hari ini. Dan selesai tadi Anda sudah dengarkan ya informasi teraktual dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Selanjutnya kami akan updatekan untuk perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Merauke, Mapi Asmat dan sekitarnya untuk hari ini dan juga hari esok. Sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Yunita STR, yang nanti akan menyampaikan updatean informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, saya sapa dulu di jalur telepon untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Yunita, apa kabarnya untuk hari ini dengan Deci di Studio Pro 1?
1: Selamat pagi, Kak Deci. Kabar baik.
0: Kabar sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, di akhir-akhir bulan Mei ini ya, di hari ke-26. Dan tentu kita juga ingin tahu untuk beberapa hari ke depannya, terlebih lagi besok akan kita rayakan Hari Raya Idul Adha ya. Kita juga pasti ingin mengupdatekan besok cuacanya aman atau tidak nih ya. Oke, untuk pelaksanaan sholat id juga. Silakan Mbak Yunita.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Pagi hari ini untuk wilayah Kabupaten Asmat terpantau cerah berawan, kemudian siang hari hingga sore hari diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Sementara untuk malam hingga dini hari umumnya diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Pagi hari ini untuk wilayah Kabupaten Mapi terpantau berawan, siang hingga sore hari diperkirakan hujan ringan. Sedangkan untuk malam hingga dini hari umumnya diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini untuk wilayah Kabupaten Merauke terpantau cerah berawan.

0: Hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan cerah berawan, dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 62 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perkiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan di gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yos Sudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk Laut Arafur Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,1 meter pada jam 8 waktu Indonesia Timur pagi hari ini. Dan untuk pasang kedua diperkirakan terjadi pada ketinggian yang sama, yakni 4,1 meter pada jam 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 2 meter pada jam 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore, dan 2,8 meter pada jam 4 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Rabu 27 Mei 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi esok hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Merauke esok hari umumnya diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali ke studio bersama Kak Desi.
1: Baik, terima kasih kembali juga untuk updatean informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan sampai berjumpa di hari esok untuk updatean informasi berikutnya. Selamat pagi.
0: Terima kasih kembali, Kak. Selamat pagi.
1: Baik, mendengar demikian untuk Anda yang tentunya sudah mendengarkan ya. Informasi perakiran cuaca sudah disampaikan bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Merauke ya, Yunita STR. Dan kita ke program acara berikutnya lagi untuk Anda ikuti pagi hari ini, yaitu Cek Fakta yang akan Anda updatekan beberapa informasi teraktual yang berkaitan dengan perkembangan informasi bohong atau hoax untuk hari ini ya. Dan sesaat lagi Anda akan ikuti untuk program Cek Faktanya.
2: Pro 1.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, Pro 1 RRI Merauke untuk hari ini cek faktanya edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Kita akan mengetahui dua informasi hoax yang viral di kalangan masyarakat melalui media sosial. Dan kutipannya dari laman komdigi.go.id. Yang pertama ini berkaitan dengan terkait dengan informasi bohong atau hoax tautan untuk klaim bantuan alat pertanian swasembada pangan. Dan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada bulan Mei 2026. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian ini diajukan secara online melalui proposal sesuai dengan Permentan nomor 41 tahun 2014. Informasi hoax yang pertama yang sudah Anda dengarkan ya, terkait dengan tautan untuk klaim bantuan alat pertanian swasembada pangan. Kita ke informasi hoax berikutnya, yaitu Taspen akan hapus utang pensiunan PNS. Selengkapnya juga dikutip dari laman komdigi.go.id bahwa beredar unggahan video di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS ini akan segera dihapus oleh PT Taspen.

0: Dan unggahan tersebut menyebutkan adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya itu adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan ini merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan tersebut meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus hutang tersebut. Ya, ini dua informasi hoax yang sudah kami updatekan untuk Anda pagi hari ini ya pendengar. Anda juga nanti bisa mendengarkan Cek Fakta di pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: 101.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Pick public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke pagi ini, Pro1 RRI Merauke, Instagram @Pro1 RRI Merauke, Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Program Moderasi Beragama, saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Iya, pendengar, beberapa informasi yang berkaitan dengan program moderasi beragama ya, yang mana Anda akan updatekan informasi yang berkaitan dengan toleransi, kemudian gotong royong, dan tentunya terkait dengan sikap-sikap saling menghormati atau menghargai ya, tanpa melihat perbedaan keyakinan, yang tentunya informasi humanis untuk Anda. Simak untuk pagi hari ini, kita awali yang pertama adalah terkait dengan informasi TNI dan Pemda SBD, kolaborasi perkuat pembangunan desa. Selengkapnya, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bewula menghadiri upacara penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 tahun anggaran 2026 di lapangan Galatama Kecamatan Kota Tambolaka pada Rabu 21 Mei 2026. Kegiatan ini menandai berakhirnya program pembangunan berbasis gotong royong antara TNI dan juga masyarakat. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 9. Ya, Panglima Kodam 9 Udayana, Mayjen TNI Piet Budiakto. Dan acara tersebut juga turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Sumba Barat Daya, jajaran DPRD, aparat kepolisian, kejaksaan, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. Dalam sambutannya, Pangdam 9 Udayana menegaskan ya bahwa TMMD ke-128 ini mengusung temanya adalah satukan langkah membangun negeri dari desa. Ia menilai program ini telah berhasil mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan ya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pangdam juga menyampaikan bahwa seluruh sasaran program TMMD di wilayah Kodam 9 Udayana termasuk di Sumba Barat Daya telah tercapai 100%. Capaian tersebut meliputi pembangunan infrastruktur fisik dan kegiatan non-fisik. Kegiatan non-fisiknya seperti penyuluhan masyarakat. Selain pembangunan fisik, TMMD juga memberikan dampak pada peningkatan wawasan kebangsaan dan juga kapasitas masyarakat desa. Hal ini diharapkan bisa memperkuat semangat nasionalisme serta kemandirian warga di daerah sasaran program. Di akhir kegiatan, Pangdam juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat atas dukungan penuh selama pelaksanaan TMMD berlangsung. Dan ia berharap hasil pembangunannya dapat dijaga dengan baik secara bersama, serta hubungan TNI dan rakyat tetap terjalin dengan baik pula.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Baik, pendengar, kita beralih ke informasi moderasi beragama yang berikut ya, yaitu terkait dengan sebanyak 16 biku beserta tudong 2026 ini menemui Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin setelah menempuh sebagian perjalanan spiritualnya hingga melewati Semarang pada Senin 25 Mei 2026. Mereka membawa misi perdamaian dan toleransi dalam rangka menyambut perayaan Waisak 2026. Ya, rombongan biku berjalan kaki dari Candi Sima, Jepara menuju Candi Sewu Klaten dengan jarak tempuhnya sekitar 220 sampai 250 km selama 11 hari. Perjalanan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju puncak perayaan Waisak yang akan dipusatkan di Candi Borobudur. Taj Yassin menyambut baik perjalanan spiritual para biku yang dinilai menjadi simbol kehidupan harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, semangat kebersamaan yang tumbuh di sepanjang perjalanan tudong menjadi contoh nyata praktik toleransi di Jawa Tengah. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Taj Yassin ya,

spiritual tahunan. Menurutnya, perjalanan tersebut membawa pesan perdamaian yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perjalanan perdamaian ini bukan sekedar slogan. Kami ingin toleransi benar-benar dibangun melalui kekuatan spiritual yang baik. Ia berharap Jawa Tengah tetap menjadi daerah yang damai dan mampu menjadi contoh toleransi bagi wilayah lain di Indonesia. Kehangatan masyarakat yang menyambut perjalanan para biku juga dinilai memperkuat semangat kebersamaan antara umat beragama. Selama perjalanan, rombongan juga melintasi sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti Welahan, Demak, Semarang, Salatiga, Boyolali, hingga Klaten. Para biku dijadwalkan singgah di beberapa titik untuk beristirahat sekaligus berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dan Biku Tudong 2026 temui Taj Yasin di Semarang bawa misi perdamaian. Informasi ini melengkapi rangkaian program moderasi beragama. Kita nanti juga akan dengarkan informasinya yang berkaitan dengan Keuskupan Ruteng tebarkan kasih di Nangapaang, perkuat toleransi jelang Idul Adha. Ya, dan informasinya akan Anda dengarkan sesaat lagi. Tentunya kami berharap bahwa Anda masih terus menyimak berbagai updatean informasi teraktual dan juga hiburan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ya, pendengar, kita ke informasi untuk moderasi beragama yang terakhir ya untuk Anda dengarkan. Dan ini berkaitan dengan Keuskupan Ruteng Pemberkasi di Nangapaang Perkuat Toleransi Jelang Idul Adha. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, pemandangan penuh kesejukan dan persaudaraan lintas agama di pesisir selatan Kabupaten Manggarai menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Keuskupan Ruteng menggelar aksi kemanusiaan bertajuk Kunjungan Kasih dengan menyambangi umat muslim di Masjid Al-Muminin Nangapaang, Desa Lagu, Kecamatan Satarmese pada Senin 25 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi simbol nyata kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Manggarai. Dan aksi sosial ini turut dikawal personil Babinsa Koramil 161205 Satarmese, yakni Praka Anas Ferdian dan Pratu Hairul Rezeki bersama dengan jajaran Polsek di jajaran Polsek Iteng. Dan kehadiran aparat TNI Polri memastikan seluruh rangkaian berjalan dengan aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan. Sinergi itu memperlihatkan komitmen bersama dalam rangka menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural. Dalam kegiatan itu juga pihak Keuskupan Ruteng yang didampingi Pastor Paroki Iteng menyerahkan bantuan berupa hewan kurban dan ratusan paket sembako kepada umat muslim di wilayah tersebut. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan persaudaraan antar umat beragama yang selama ini hidup berdampingan secara damai di wilayah Manggarai. Dan ini menjadi informasi terakhir kita ya untuk program moderasi beragama edisi hari ini. Informasi lainnya masih akan terus Anda juga dengarkan ya pendengar. Sampai di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur untuk rangkaian Merauke pagi ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

Ya, pendengar, beberapa informasi berikutnya ya untuk Anda update-kan saat ini, dan ini berkaitan dengan informasi keuangan ya, yang mana ekonom sarankan masyarakat hidup hemat di tengah suku bunga tinggi. Tentu juga dikutip informasi ini dari laman portal berita rri.co.id. Untuk Anda ketahui bahwa kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia dinilai membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, masyarakat diminta untuk menghindari gaya hidup di luar kemampuan. Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyarankan bahwa masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap utang. Ia menilai situasi suku bunga tinggi dapat membuat beban cicilan semakin berat. Dan dalam keterangan yang disampaikan ya, pada saat perbincangan bersama Pro3 RRI di hari Senin kemarin tanggal 25 Mei 2026, bahwa pertama harus hidup hemat dan cermat. Jadi spending harus disesuaikan dengan kemampuan. Hindari spending yang memaksakan diri untuk berhutang. Bagi pelaku usaha dan UMKM, Wijayanto menyebut kondisi saat ini menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Kreativitas dan kemampuan mempertahankan pasar dinilai menjadi kunci agar usaha tetap berjalan. Untuk dunia usaha ini saatnya untuk meningkatkan efisiensi. Memang harus bekerja keras, kreatif untuk mempertahankan pasar, tidak ada jalan lain. Ia juga menilai bahwa peluang penurunan BI rate pada 2026 masih sangat kecil. Menurutnya Bank Indonesia kemungkinan masih fokus untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Dan di sisi investasi, Wijayanto juga menyarankan masyarakat untuk memilih instrumen yang mampu melawan inflasi. Ya, salah satu yang direkomendasikan adalah surat utang negara seperti ORI. Dan bagi masyarakat, kebanyakan yang bisa melawan inflasi yang kemungkinan akan cukup tinggi, yang surat-surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi ORI itu merupakan satu alternatif yang memadai untuk melawan inflasi. Selain itu juga logam mulia disebut masih menarik sebagai pilihan investasi jangka panjang. Bahkan melihat sektor properti bisa menjadi peluang investasi ketika harga mulai mengalami penurunan. Menurutnya kondisi pasar saat ini dapat dimanfaatkan investor untuk membeli properti di lokasi strategis. Namun keputusan investasi tetap perlu mempertimbangkan kemampuan finansial dan juga risiko yang ada. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga pekerjaan dan juga meningkatkan produktivitas. Ia menilai pekerjaan ini menjadi aset penting di tengah ketidakpastian ekonomi. Informasi terkait dengan keuangan ini juga sekaligus ya menjadi edukasi penting buat kita semuanya ya. Dan tentu sebuah informasi yang akan menjadi evaluasi bersama ya untuk kita di tengah situasi saat ini. Dan kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya. Kalau tadi ekonom sarankan masyarakat hidup hemat di tengah suku bunga tinggi, informasi keuangan. Kali ini kita ke informasi IPTEK. Kajian ITB ungkap dampak konektivitas digital terhadap UMKM dan juga PDRB. Informasi ini juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Dan selengkapnya untuk Anda dengarkan ya.

Lembaga afiliasi penelitian dan industri LAPI dan ITB. Ya, PT Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri LAPI ITB merilis hasil kajian terbaru mengenai dampak sosial ekonomi konektivitas digital di Indonesia. Kajian itu menunjukkan bahwa konektivitas digital, khususnya melalui infrastruktur Telkomsel, memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, hingga pemerataan akses layanan digital di berbagai wilayah Indonesia. Kajian tersebut dilakukan menggunakan kombinasi analisis data ekonomi, kemudian model regresi, serta survei lapangan terhadap pelaku usaha. Dan hal ini juga untuk melihat keterkaitan antara perkembangan infrastruktur digital dengan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Direktur Utama PT LAPI ITB Yusmar Angga Dinata mengatakan kalau konektivitas digital ini telah berkembang melampaui fungsi dasar sebagai sarana komunikasi. Dan dalam aspek ekonomi, hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Telkomsel berkorelasi langsung dengan peningkatan aktivitas ekonomi regional. Secara estimatif, setiap penambahan 1 BTS itu berkorelasi terhadap peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB besarnya 76,19 miliar rupiah. Sementara untuk peningkatan penggunaan data sebesar 1 petabyte berkorelasi terhadap kenaikan PDRB sebesar 9,44 miliar rupiah. Kajian tersebut juga mencatat kontribusi sektor konektivitas digital terhadap pendapatan negara diperkirakan itu mencapai 36,97 triliun rupiah pada tahun 2024. Kalau dari sisi UMKM, survei menunjukkan bahwa adopsi layanan digital ini berkorelasi dengan peningkatan performa usaha, khususnya di wilayah non-perkotaan. Rata-rata omset pelaku usaha itu meningkat hingga 32% dengan tingkat kepuasan penggunaannya itu para penggunanya ya mencapai 92%. Dan temuan tersebut menunjukkan bahwa konektivitas digital ini berperan sebagai katalis dalam meningkatkan produktivitas serta daya saing pelaku usaha. Dan selain itu juga, kajian ini menyoroti pentingnya pemerataan akses digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dan hingga 2024, sekitar 92,4% BTS program bakti di wilayah 3T ini didukung kontribusi operator nasional melalui Universal Service Obligation atau USO. Perluasan akses konektivitas ini dinilai membuka peluang masyarakat di wilayah tersebut ya untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi digital yang sebelumnya itu terbatas. Kajian PT LAPI ITB juga mencatat ekosistem Telkomsel diperkirakan berkontribusi terhadap penciptaan lebih dari 685 ribu lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, tenaga ahli utama PT LAPI ITB, Ian Yosef Matius Edward, menegaskan bahwa hasil kajian itu perlu dipahami secara proporsional. Dan kajian ini memberikan gambaran mengenai kontribusi konektivitas ini berdasarkan indikator yang terukur, namun tidak dimaksudkan untuk mengaitkan seluruh perubahan ekonomi kepada satu entitas tertentu. Oleh karena itu, interpretasi terhadap hasil kajiannya perlu dilakukan secara proporsional dan juga kontekstual. Ya, PT LAPI ITB juga menegaskan ya bahwa kajian ini tidak bertujuan untuk membandingkan antar operator, melainkan berfokus pada pemahaman mengenai peran konektivitas digital dalam mendukung pembangunan nasional.
Informasi ini menutup seluruh rangkaian acara Merauke pagi ini ya, edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan akhirnya juga saya Deci pamit dari ruang dengar Anda ya. Selanjutnya nanti Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansa untuk rangkaian Merauke siang ini, dan dilanjutkan dengan Merauke sore ini. Selamat siang bagi Anda semuanya, selamat menikmati juga waktu istirahat Anda untuk santai sebentar atau makan siangnya ya. Jangan sampai terlewatkan. Selamat juga melanjutkan semua aktivitas Anda sampai jam kerja Anda usai. Dan sampai jumpa di edisi siar berikutnya atau selanjutnya bersama saya Deci di Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar aktivitas Anda hari ini? Semoga selalu berjalan lancar, penuh semangat dan tentunya tetap sehat ya menjalani hari. Dan mendengar kembali bersama saya Yogi Andriansyah di frekuensi FM 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI

digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Pendengar, semoga kehadiran kami di siang hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk menemani waktu istirahat dan juga aktivitas Anda lewat lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi yang siap kami hadirkan di ruang dengar Anda pada siang hari ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu religi, terkhususnya bagi umat Katolik, sembari menanti doa Angelus pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Rahma Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 1 RRI Merauke. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke siang ini.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

Baik, selamat siang pendengar. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di frekuensi terestrial kami 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan selamat datang kembali di program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026, di mana program ini menghadirkan keindahan musik tradisional, kekayaan budaya, kuliner khas, serta pesona daerah dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi salah satu daerah eksotis di tanah Papua yang dikenal akan keindahan alamnya, sejarahnya, serta kekayaan budaya masyarakatnya, yaitu Kaimana di Papua Barat. Pendengar, Kaimana merupakan daerah yang terkenal dengan panorama laut yang memukau, senja yang indah, serta kehidupan masyarakat yang hidup harmonis di tengah keberagaman budaya dan juga adat istiadatnya. Daerah ini juga dikenal melalui lagu legendaris Senja di Kaimana yang menggambarkan betapa indahnya suasana alam di wilayah tersebut. Pendengar, namun Kaimana bukan hanya tentang keindahan alam saja. Di balik pesona laut dan gugusan pulaunya terdapat budaya masyarakat Papua yang kaya akan tradisi, kesenian, dan juga nilai kebersamaan yang masih dijaga hingga saat ini. Dan selama beberapa menit ke depan, pendengar, kita akan bersama-sama mengenal sejarah asal-usul Kaimana, kemudian menikmati musik tradisional dan budaya, dan juga mencicipi kuliner khasnya hingga menjelajahi destinasi wisata yang menjadi kebanggaan masyarakat Kaimana. Dan benar, mari kita mulai perjalanan budaya kita hari ini dengan mendengarkan lagu yang berasal dari Kaimana berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Baik, benar itu tadi satu lagu dengan judul Senja di Kaimana. Pendengar, lagu Senja di Kaimana ini ciptaan Surni Warkiman dan dipopulerkan oleh Alfian. Berkisah tentang keindahan kerindangan sepasang kekasih yang menikmati keindahan momen matahari terbenam di pesisir kota Kaimana, Papua Barat. Dan liriknya menggambarkan suasana syahdu dan romantis saat memandang lautan berpadu dengan deburan ombak dan juga langit senja yang menawan. Pendengar, sedikit untuk Anda ketahui, Kabupaten Kaimana adalah wilayah administratif di Papua Barat, Indonesia yang secara luas dikenal sebagai kota senja berkat pemandangan matahari terbenamnya yang indah. Dan berikut ini pendengar, ada sedikit detail profil singkat dari kabupaten yang terkenal dengan kekayaan alam dan budayanya ini. Yang pertama, luas wilayahnya mencapai 36.000 km persegi dan terbagi atas daratan seluas 18.500 km persegi dan lautannya seluas 17.500 km persegi. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Arafuru di sebelah selatan. Kabupaten ini diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dan penduduk asli Kaimana terdiri dari 8 suku besar, yakni suku Kuripasai, Miere, Mayerasai, Irarutu, Koiwai, Oburau, Madewana dan juga Kuri. Dan Kaimana ini memiliki banyak daya tarik wisata bahari kelas dunia yang sering disandingkan dengan Raja Empat. Seperti salah satu contohnya berdengar, Teluk Triton yang memiliki gugusan pulau karang atau karts, kemudian wisata hiu paus dan juga pantai pasir merah muda atau pink beach. Dan itu tadi sedikit profil singkat ya terkait dengan Kaimana pendengar. Dan perjalanan budaya kita di Kaimana masih akan terus berlanjut. Dan sesaat lagi kita akan membahas terkait dengan kuliner yang ada di sana. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Webinar sebelum kami bagikan informasi terkait dengan makanan khas apa saja yang ada di Kaimana, saya bagikan terlebih dahulu musik tradisional Kaimana yang sangat kaya dengan menggabungkan warisan budaya suku asli seperti Irarutu dengan alat musik Rimu atau Tifa dan juga akulturasi budaya Nusantara seperti keroncong Nelon hingga musik bernuansa Islami seperti Hadrat. Dan pendengar, berikut ini ada beberapa bentuk musik dan tradisi vokal yang sangat populer di Kaimana. Yang pertama ada alat musik Tifa atau Rimu. Tifa yang dalam bahasa suku Irarutu disebut Rimu adalah alat musik pukul utama yang terbuat dari kayu berongga dan ditutup dengan lapisan kulit hewan. Nah, alat musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi tarian adat seperti Ronevita dan menyambut tamu. Kemudian ada keroncong Nelon, pendengar. Alat musik ini merupakan seni musik petik dan juga vokal yang menjadi warisan budaya lokal dan kebanggaan Dewan Adat Kaimana. Keroncong Nelon, pendengar, sering dilombakan untuk melestarikan kebudayaan khas suku-suku setempat seperti suku Oburao. Kemudian ada juga musik tradisi Hadrat. Musik Hadrat sendiri menggabungkan seni tabuh rebana, tifa, dan juga kendang. Tradisi ini, pendengar, biasanya dimainkan dalam bentuk pawai keliling kota sambil melantunkan solawat, terutama pada perayaan hari besar keagamaan. Nah, selain itu, selain musik instrumental, masyarakat Kaimana juga memiliki nyanyian ataupun lagu daerah yang dinyanyikan saat upacara adat. Dan lagu-lagu ini, pendengar, berfungsi sebagai pengiring tarian maupun ungkapan rasa syukur masyarakat. Nah, itu tadi sedikit informasi ya terkait dengan beberapa bentuk musik dan juga tradisi vokal yang ada di Kaimana. Dan selanjutnya, pendengar, kita membahas terkait dengan makanan khas dan juga tradisional yang ada di Kaimana. Pendengar, kalau kita berbicara tentang Kaimana yang merupakan kota identik dengan senjanya yang begitu indah, selain senja, ternyata Kaimana juga menyimpan beberapa kuliner khas yang menarik untuk Anda coba. Salah satunya, pendengar, ada papeda yang biasa kita temui di timur ataupun di Papua, di mana Kaimana juga memiliki makanan khas papeda ya. Dan seperti kebanyakan penduduk di timur Indonesia, pendengar, masyarakat Kaimana juga menyantap papeda atau sagu sebagai salah satu sumber karbohidratnya. Jenis makanan yang selama ini banyak dianggap sebagai makanan khas Maluku ataupun Papua ya, ternyata juga merupakan makanan pokok di Kaimana. Bentuknya seperti bubur bening yang lengket mirip lem. Dan papeda di Kaimana juga dihidangkan dengan sup ikan yang rasanya asam, segar, dan juga biasanya dihidangkan berkuah ya, pendengar. Selain papeda, di Kaimana juga terdapat jenis makanan lainnya ya, yang dapat Anda coba. Contohnya bagi Anda pecinta seafood di Kaimana, ada daftar wajib untuk Anda santap jika berkunjung ke Kaimana. Nah, salah satu yang direkomendasikan adalah bakso ikan tenggiri. Dan lagi-lagi, pendengar, bentuknya mirip menu serupa yang ada di belahan barat Pertiwi ini. Tapi karena terbuat dari ikan tenggiri segar hasil tangkapan di perairan Kaimana,
yang masih bersih dan juga bebas polusi, dan rasanya pun lebih nikmat ya. Dan bakso ini pun bisa dibeli sebagai oleh-oleh untuk keluarga dan juga kerabat. Dan selain makanan warungan, hidangan lautnya juga ditawarkan di beberapa restoran di Kaimana. Nah, ada juga menu lain pendengar, namanya kima ya. Kima ini merupakan hidangan

Nelayan diambil langsung dari laut. Kemudian untuk pencuci mulut, jangan Anda pikirkan ya, masyarakat di Kaimana itu merupakan tempat terpencil dan tidak punya dessert atau makanan pencuci mulut. Penduduk Kaimana memiliki hidangan pencuci mulut yang menggugah selera, terbuat dari telur dan juga susu kental manis. Dan biasa kita ketahui namanya yaitu kue lontar, yang merupakan makanan khas dan juga wajib bagi penduduk yang ada di sana ya, untuk pencuci mulutnya atau makanan dessert. Nah, itu tadi beberapa kuliner ataupun makanan khas yang ada di Kaimana, pendengar. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, mungkin bisa datang langsung ke Kaimana untuk mencoba makanan-makanan ataupun kuliner yang ada di sana. Karena sesaat lagi, pendengar, kita akan membahas terkait dengan tempat-tempat wisata, khususnya untuk Anda pecinta wisata alam dan juga memiliki hobi traveling. Jadi jangan lewatkan untuk informasi berikut ini yang akan kami updatekan setelah lagu ini. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.

Baik pendengar, kita masuk ke segmen destinasi ataupun tempat wisata yang ada di Kaimana. Dan pendengar, Kaimana di Papua Barat dikenal sebagai kota senja yang memiliki keindahan alam luar biasa serta kekayaan budaya yang menarik untuk dijelajahi. Daerah yang berada di pesisir laut ini menawarkan banyak destinasi wisata, mulai dari wisata sejarah, alam, hingga wisata bahari yang memanjakan mata. Nah, pendengar, salah satu destinasi wisata bersejarah yang terkenal adalah situs kerajaan Namatota yang menyimpan peninggalan kerajaan Islam pertama di Papua, dan ada juga lukisan dinding batu prasejarah yang berada di tebing karang dan juga menjadi bukti kehidupan manusia zaman dahulu. Selain itu pendengar, wisatawan juga dapat mengunjungi benteng Fort Dusbus, benteng peninggalan Belanda yang kini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Kaimana. Tidak hanya wisata sejarah pendengar, Kaimana juga memiliki pesona alam yang memukau, di mana Danau Kamaka menawarkan panorama danau biru yang indah. Kemudian kolam sisir menghadirkan pemandian alami dengan air jernih yang kehijauan dan juga menyegarkan. Dan bagi Anda pecinta alam, wisata alam KM14 cocok dijadikan lokasi piknik dan juga camping karena suasananya masih sangat asri dengan suara burung dan juga pepohonan yang rindang. Untuk keindahan bawah laut Kaimana juga tidak kalah menarik mendengar. Teluk Triton bahkan sering disebut mirip Raja Ampat karena memiliki gugusan pulau karang dan juga pemandangan laut yang sangat indah. Ada pula pantai yang ada di Kaimana. Salah satunya Pantai Ermun dengan pasir putihnya dan juga air laut yang jernih yang cocok untuk dijadikan spot snorkeling untuk memanjakan wisatawan. Sementara di Pulau Penu, wisatawan dapat menemukan habitat penyu langka yang dilindungi. Dan tentu saja mendengar, yang paling terkenal adalah Senja Kaimana. Panorama matahari terbenam di kota ini menjadi daya tarik tersendiri dengan warna langit yang indah dan juga romantis. Tidak heran jika Kaimana dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk menikmati senja di Papua Barat. Nah, mendengar, apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke Kaimana? Jika tertarik, mungkin bisa mengunjungi ya tadi sedikit beberapa destinasi wisata yang telah kami bagikan. Atau mungkin Anda pernah berkunjung ke sana, mungkin bisa diceritakannya melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852711124333. Nah, mari berdengar, kita dengarkan satu lagu dari Kaimana Papua Barat berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Baik pendengar, tidak terasa perjalanan budaya kita di Kaimana telah sampai di penghujung acara. Dari sejarah dan asal-usulnya, musik tradisional dan juga budaya masyarakat pesisir Papua, kuliner khas yang kaya rasa hingga pesona wisata alam dan juga senjanya yang memukau, semuanya menunjukkan betapa kayanya budaya Indonesia. Dan pendengar, semoga kebersamaan kita hari ini dapat menambahkan wawasan dan semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan demikian saja perjalanan kita dalam musik tradisional dan budaya untuk hari ini. Dan jika Anda ingin mendengar terkait dengan budaya lain, lebih spesifik, mungkin bisa mengirimkan ya lewat pesan WhatsApp dan SMS kami di 085275112433. Daerah ataupun budaya mana yang Anda ingin dengar. Dan baik pendengar, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya dengan cerita budaya lainnya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Salam budaya dan tetap cintai Indonesia.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen
4: Pfosten. Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kaki bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: Dari arena futsal, Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu 6. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya, Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi, supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang, ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta.
1: Iya, cinta. Intan, sini kan dulu, duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: di gitu sini. Gitu loh, Tan. Sani kita duduk.
3: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
3: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya Allah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Produk

0: Yang mendengar CTR dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz dan akan menemani Anda dalam program Prodangdut di siang hari ini untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Dan bagi Anda pecinta lagu dangdut sejati dapat bergabung bersama kami di 0971333 0745. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan salam ataupun atensi atau berkabar, bisa melalui pesan WhatsApp maupun SMS kami di 0852-7511-2433. Baik, langsung kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang Bang Luhut, apa kabar?
1: Oh, berbaik kabar, sehat, cuaca cerah.
0: Cerah, oke. Sudah makan siang, Bang?
1: Udah dong.
0: Udah, oke. Berarti mau diputarkan lagu apa nih di siang hari ini, Bang Luhut?
1: Aku mau dengerin lagunya dari Nella Karisma.
0: Nella Karisma. Judulnya, Bang?
1: Antara Cinta dan Dusta.
0: Antara Cinta dan Dusta. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih, Bang Luhut?
1: Salamnya yang pertama buat Bang Yogi, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Amin, terima kasih.
1: Ada Pak Freddy, Putri, Bang Norki, Putra Tamir, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf, Bang Jamami, Bang Iwan, Bang Bintang Pratama, ada juga Abdul Rohim, Mama Tirwan, ada Ibu Ani, Bu Maselia, Bunda El, Bu Farida, ada juga Ibu Natalia, Uja, ada Ibu Igati, terus Ibu Siti, Mama Ines, dan buat teman-teman yang saya jelah. Ada lagunya, Bang?
0: Ada, Bang. Nella Karisma, Antara Cinta dan Dusta.
1: Oke, lagunya ditunggu. Buat Bang Ari, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih. Horas,
0: terima kasih kembali Bang Luhut sudah bergabung dari Tapanuli Utara di siang hari ini. Dan langsung saja benar kita terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mas Ari.
0: Dengan Mas Yogi.
2: Wow, maaf, sorry, Mas Yogi.
0: Benar sekali, dari mana ini?
2: Seperti mirip-mirip saja suaranya.
0: Benar sekali. Dari mana ini? Suaranya tidak asing. Bang Bintang kah?
2: Lok Sumawe Aceh.
0: Bang Bin, Lok Sumawe Aceh?
2: Iya.
0: Bang Cut bukan.
2: Satu lagi.
0: Bang Iwan ya?
2: Ya.
0: Benar, oke. Okay. Gimana kabarnya Bang Iwan?
2: Baik, sehat. Ini cuaca sangat terik sekali hari ini.
0: Oh, lagi panas berarti. Minggu ini udah ada hujan belum, Bang?
2: Belum sepertinya.
0: Belum ini. Ya, oke. Mau diputarkan lagu apa nih, Bang?
2: Putarkan lagu dari Roma Irama.
0: Roma Irama. Judulnya, Bang?
2: Modernisasi.
0: Mau diputarkan untuk siapa nih, Bang Iwan?
2: Pertama buat Mas Yogi, selamat bertugas, salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih, salam sehat kembali, Bang Iwan.
2: Ada Bang Bung Luhut tadi, Bung Marcel, Bang Nasrun, Pak Freddy Butri, Pak Bernat, ada Bang Cur, Kanis, ada Mbak Puja, ada Ibu Farida, Ibu Masriya, Bang Le, ada Bang Yunus, Bang Hasan Lalo, ada Pak John, ada Bang Bintang Pratama, semua-semuanya dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke,
2: terima
0: Bang.
2: Kasih.
0: Baik,
2: selamat siang.
0: Baik, selamat siang kembali. Terima kasih banyak Bang Iwan sudah bergabung dari Lok Sumawe Aceh. Dan salam sehat kembali ya Bang Iwan bersama keluarga dimanapun berada. Dan baik pendengar, sudah dua lagu yang kita sediakan ya hasil requestan dari Bang Luhut dan juga Bang Iwan di siang hari ini. Dan selanjutnya nanti kami masih akan menerima penelpon selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan lagu berikut ini berasal dari Nela Karisma dengan judul lagunya Antara Cinta dan Dusta. Dan juga satu lagu dari Roma Irama dengan judul lagu Modernisasi. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Benar, itu tadi dua lagu yang di request oleh Bang Luhut dan juga Bang Iwan di siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan mari kita terima lagi penelpon selanjutnya, pendengar. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Iya, siang juga siang baik.
2: Pro siang Dangdut, baik.
3: Dangdut adalah kita.
2: Baik, selamat siang Mama Ines, apa kabar?
3: Oh, baik-baik saja sayang.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuaca di luar sana, Mama Ines?
3: Aduh, kok pakai tanya lagi. Tadi kok masuk panas-panas terik. Baru sekarang kok tanya lagi bagaimana. Aku sudah dingin enak di dalam, toh.
2: Oh, iya. Tadi siang panas sekali. Oh, ternyata iya. Sampai sekarang masih panas ya, Mama?
3: Iya, iyalah. Panas ini sampai dengan nanti jam 3, jam 4 itu. Menurut ramalan cuaca dari BMKG tadi, kan?
2: Iya. Sedang apa ya, Mama Ines saat ini?
3: Lalu, sedang dengar ini RRI.
2: Oh iya, benar juta. Sekali ya.
3: Iya, aku pakai tanya lagi. Kau selalu di hatiku, Julia Jasmine.
2: Julia Jasmine, kau selalu di hatiku. Oke, okay. Mau diputarkan untuk siapa nih, Mama Ines?
3: Iya, pertama-tama untuk yang kau selalu di hatiku tuh yang ada lagi.
2: Baik, terima kasih. Ya, ya. Terima kasih banyak Mama Ines.
3: Iya, sama-sama. Terus lanjut untuk Bang Luhut yang tadi udah masuk, terus Bang Iwan di Lok Semawe. Jut Abang Tamami Anis juga untuk Ibu Maria di Palembang. Semoga sehat-sehat saja. Terus Tanggamus Lampung ada Bung Leman, ada Bung Andi Yudhistira, ada Tete Dina di Bogor. Terus ke Maumere ada Bunda Ima, di Toli-Toli ada Ibu Natalia, Ibu Ani di Manado, ada Ibu Farida, Ibu Masihat, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Bung Yunus di Buton Selatan, terus untuk Ayu di Masuhi, untuk Puja di Bintuni. Puja apa kabar? Terus kembali ke Merauke ada Pak Freddy, Ibu Utri, ada Mas Heru di Tanah Miring, ada Bepa Bernard, dan sudah semua-semua sih yang ada di Merauke nih. Bung Norki, dah siapa yang lagi monitor pada siang hari ini. Selamat siang, semoga terhibur, bahagia selalu dengan keluarga dan harapannya sehat-sehat ya.
2: Amin.
3: Nah, terima kasih RRI Pro 1 Merauke, Dangdut adalah kita. Yogi, selamat bertugas sampai dengan tuntas.
2: Baik, terima kasih Mama Ines, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini ya Mama. Semoga tadi ucapan maupun doa baiknya kembali ke Mama Ines dan keluarga dimanapun berada. Oke, langsung saja kita terima lagi penelpon selanjutnya, mendengar. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Yogi.
2: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Dari mana ini?
4: Dari Parigi Mautong.
2: Parigi Mautong, ada Kakak Mas Lia ya?
4: Iya.
2: Oke. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, tapi di sini lagi panas.
2: Lagi panas juga, ternyata sama dengan di Merauke ini lagi panas siang hari ini.
4: Kan satu langit.
2: Oh iya benar. Langitnya masih sama.
4: Iya.
2: Gimana, udah makan siang Kakak Mas Lia?
4: Sudah.
2: Sudah ya, pakai apa ini siang hari ini?
4: Pakai sayur.
2: Pakai sayur, oke, segar. Beli di pasar berarti sayurnya ya?
4: Iya.
2: Oke, mau diputarkan lagu apa ini?
4: Happy Asmara. Happy. Santai aja cuy.
2: Oke, santai aja cuy dari Happy Asmara. Mau diputarkan untuk siapa?
4: Putarkan buat Bunda Natalia, Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Nasrun, Bintang Pratama, Putra Tengah, Bang Lei, Bang Luhut, dan semuanya tanpa terkecuali.
2: Oke.
4: Ucapan salam kompak dan buat Mas Yogi, salam sehat selalu bersama Amin. Keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Mas Dia sudah bergabung dari Parigi Mautong ya di siang hari ini. Dan terima kasih banyak atas ucapan maupun doa baiknya. Semoga kembali ke Kak Mas Dia dan juga keluarga dimanapun berada. Oke, baik mendengar, dua penelpon sudah kita terima di segmen yang kedua ini. Langsung saja kita putarkan dua lagu yang sudah di request oleh Mama Ines dan juga Kakak Mas Lia. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur, dan kami masih akan kembali untuk menerima telepon dari Anda.

0: pedagang kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, benar itu tadi dua lagu yang di request oleh Mama Ines dan juga Kak Mas Lia di siang hari ini ya. Di segmen kedua tadi, dan kita masuk ke segmen ketiga pendengar. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Adalah kita, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Bang Nasrun ya.
4: Iya, betul Bang.
3: Oke, apa kabar Bang Nasrun?
4: Ya sama-sama, kita masih tetap biasa-biasa, baik-baik selalu.
3: Alhamdulillah, ya, puji ya. Tuhan. Mau diputarkan apa ini Bang?
4: Lagunya Arnus Goban.
3: Judulnya?
4: Menggoda.
3: Menggoda, oke. Okay.
4: Menggoda, ya. Nah, ya. Pertama-tama, Abang. Saya selalu selalu pulang ke rumah. Dapat benar Bang Yunus, utama kami ada di Jakarta, ada di Bogor, ada Freddy, Putri, Uleman, ada Mas Yohi, ada Indaya, ada Burahi, ada Puja, Purnama, Irwan,
3: Makria. Halo Bang. Oke, sepertinya terputus ya pendengar. Oh, baik, terima kasih ya Bang Nasun sudah menghubungi tadi. Sempat terputus ya Bang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
5: Dari Maumere.
3: Maumere, ada siapa ini ya? Kira-kira di Maumere?
5: Coba serka Bunda Ima.
3: Oh iya, Bunda Ima. Halo Bunda, udah jarang nih dengar suara Bunda Ima ini.
5: Ini siapa? Bung Ari atau Bung Yogi?
3: Yogi.
5: Iya, Bung Yogi. Karena berapa hari kemarin Bung Aldo sama Adek Desi.
3: Oh, ketemunya Bung Aldo sama Kak Deci ya?
5: Iya dong.
3: Oke. Sehat-sehat ya Bunda Ima?
5: Puji Tuhan, sehat. Cuaca lagi panas Tuhan. Dan angin.
3: Oh, lagi panas dan angin. Oke, mau diputarkan lagu apa nih Bunda Ima?
5: Apa ya? Nah, yang lagi kangen itu Gita Yobi.
3: Oh, Gita Yobi yang lagi kangen?
5: Iya, oh, lagi kangen okay. Dengan RRI Merauke deh.
3: Oke, okay. Mau diputarkan untuk siapa ini Bunda Ima?
5: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Yogi bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan terlebih salam sehat, Tuhan memberkati.
3: Amin, terima
5: bersama
3: kasih banyak. Bersama
5: yang ada di Merauke semuanya ya, yang lagi tugas maupun yang sudah istirahat. Bersama keluarga, salam sehat, Tuhan memberkati.
3: Amin.
5: Ada Bunda Utri bersama keluarga, selamat siang Bunda. Bersama teman-teman yang ada di Merauke semuanya, pendengar setia ya. Dengan ucapan selamat siang, salam sehat. Ada Bang Nasrun, ada Putra Tenga, ada Oma Deva, Bunda Wigati. Ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada Bang Andi di Jambi, dan Bunda Wanosu juga, selamat siang Bun. Dan semua pendengar setia dimanapun berada yang setia dengan RRI Merauke ya, selamat siang semua, Tuhan memberkati.
3: Amin.
5: Buat adik Yogi, Bung Yogi, terima kasih. Selamat siang.
3: Selamat siang, terima kasih kembali Bunda Ima sudah bergabung di siang hari ini ya. Semoga tadi ucapan maupun doa baiknya Bunda kembali ke Bunda Ima dan keluarga dimanapun berada. Baik pendengar, langsung saja kita putarkan dua lagu yang sudah di request oleh Bang Nasrun dan juga Bunda Ima di siang hari ini. Dan kami masih akan kembali untuk menerima penelpon dari Anda. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro Dangdut di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Baik, halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
6: Ubur-ubur ikan lele.
5: Cakep.
6: Apa kabar yang lagi bertugas, Le?
5: Ubur-ubur ikan lele, baik-baik aja, Le. Kakak Puji, apa kabar?
6: Ubur-ubur ikan lele, kabarku sangat baik, Le.
5: Gimana Kakak Puja? Sehat, aduh, ya?
6: Sehat, puji Tuhan.
5: Puji Tuhan, alhamdulillah. Lagi enggak dinas nih Kakak Puja?
6: Aduh, saya tuh sangat bersyukur karena masih dapat orang baik yang menggantikan diri.
5: Oh iya.
6: Mungkin dia lagi bersemangat di ruangan, ya terserah deh. Saya lebih enak tidur, bangun, makan, bobo lagi.
5: Okay. Alhamdulillah, puji Tuhan masih ada orang ya. Baik ya Kakak.
6: Hari Kamis baru saya lagi mau baik lagi.
5: Okay. Gimana, mau diputarkan lagu apa Kakak Puja?
6: Saya mau request lagunya Feni Nur, Cari Pokemon.
5: Oke, Cari Pokemon. Mau diputarkan untuk siapa ini?
6: Lagu ini saya mau salam buat Pak Freddy sekeluarga, Dul Gati sekeluarga, di Wonosobo sana, Tete Nida di Bogor, Pak Nasrun, salam hormat, Ibu Utri juga, salam hormat Pak Norki, Pak Beni, buat Ayu di Masohi, salam hormat juga, buat Mama Ines juga salam manis, pokoknya untuk semua dan semuanya. Mm-hmm. Buat yang lagi bertugas, dari mana datangnya koran?
5: Cakep.
6: Kalau bukan dari wartawan.
5: Cakep.
6: Dari mana datangnya penyiar? Kalau
5: cakep.
6: Bukan lewat RRI Merauke.
5: Baik, terima kasih Kakak Puja.
6: Oke, baik. Saya mau pamit dulu. Pamit dulu dari udara.
5: Baik.
6: Burung Nuri, burung cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih.
5: Baik, cakep. Baik, terima kasih Kakak Puja sudah bergabung di siang hari ini dengan pantunnya. Ditunggu lagi Kakak Puja untuk pantun berikutnya ya Kakak, di perjumpaan kita selanjutnya. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, kami masih membuka jalur telepon kami di 0971333 0745. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan salam, bisa melalui pesan WhatsApp di 0852 7511 2433. Kami masih ada waktu sekitar 12 menit lagi di program Pro Dangdut siang hari ini. Jadi langsung saja mungkin bisa bersama kami di 0971333 0745.

Webinar sepertinya belum ada yang bergabung ya. Mungkin kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu yang sudah di request oleh Kakak Puja di Bintuni, lagu dari Veninor dengan judul lagu Cari Pokemon. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Man di Loksumawe Aceh. Ada juga Mama Ines di Bampel, Kakak Maslia di Parigi Mautong, Bang Nasrun di Sulteng, Bunda Ima di Maumere, dan juga Kakak Puja di Bintuni yang sudah bergabung siang hari ini melalui jalur telepon kami. Terima kasih banyak. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke di siang hari ini, terkhususnya bagi Anda yang mendengarkan siaran Pro Dangdut di siang hari ini. Terima kasih banyak. Walaupun belum bergabung melalui jalur telepon ya, mungkin sedang ada kesibukan lain, semoga segala urusan maupun kesibukannya dapat terselesaikan dengan lancar. Baik, demikian saja pendengar Pro Dangdut untuk siang hari ini, dan sampai jumpa kembali di Pro Dangdut berikutnya. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi, terkhususnya bagi umat Katolik, sembari menanti doa kerahiman ilahi pada pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur edisi Selasa 26 Mei 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah.

0: Berita pertama, Gubernur Provinsi Papua Selatan Sabtu kemarin melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat dan menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah dan sejumlah elemen masyarakat Asmat. Pertemuan juga dihadiri tokoh agama, tokoh adat, organisasi perempuan, dan jajaran pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat. Dalam arahannya, Gubernur Apollo Savanpo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Asmat yang selama ini aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam setiap agenda pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting mulai dari tahap musrenbang, evaluasi, sinkronasi, hingga harmonisasi program pembangunan. Ia menekankan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus terus diperkuat, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi pembangunan agar program pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan dapat berjalan optimal. Gubernur Apollo menegaskan, hakikat pembangunan di berbagai sektor adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga perikanan harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni memastikan masyarakat hidup layak dan sejahtera. Ia menilai diperlukan perencanaan yang matang serta evaluasi berkala guna mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dan seberapa dekat capaian tersebut dengan tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meresmikan penyerahan penggunaan ruangan operasi sistem modular operating theater atau MOT Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Perpetua J. Savanpo di Kabupaten Asmat menyerahkan bantuan emergency bot untuk 4 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di daerah tersebut. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Gubernur Apollo Savanpo mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan pemerintah kabupaten secara khusus, dinas kesehatan dan jajarannya agar memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Dijelaskan pembangunan bidang pelayanan kesehatan membutuhkan aturan yang meliputi 4 bidang, diantaranya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan kesehatan, SDM, dan pelayanan kesehatan.
2: Pembangunan bidang kesehatan yang kita lakukan ini meliputi 4 bidang. Yang pertama itu pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Ini meliputi infrastruktur, rumah sakit, klinik, puskesmas, pustu, dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat kampung. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran provinsi bisa ikut membantu percepatan pembangunan bidang kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten secara wilayah kita, secara khusus di Kabupaten Asmat.
1: Sementara itu, Bupati Asmat Thomas E.P. Savanpo menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan yang sudah membantu dalam upaya peningkatan fasilitas pada Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Savanpo di Kabupaten Asmat.
3: Beliau dengan segala keterbatasan waktunya, beliau mendatangi toko-toko adat, toko-toko gereja, toko-toko agama, mewawancarai. Mereka mencatat hasil wawancaranya ketika rumah sakit ini dalam proses konstruksi, sejarah tentang perkembangan Asmat awal. Dari situlah kemudian beliau menyimpulkan bahwa ternyata perintis tenaga kesehatan di Kabupaten Asmat, orang Asmat pertama, saya tidak menyebut perempuan, orang Asmat itu baik laki-laki maupun perempuan, orang Asmat pertama yang berjuang di bidang pelayanan kesehatan, keperawatan itu adalah Mama Perpetua Savanpo.
1: Ia menjelaskan pemberian nama RSUD Perpetua J. Savanpo ini inisiatif dari Bupati Elisa Kambu. Perpetua J. Savanpo adalah orang Asmat pertama yang terjun di bidang pelayanan kesehatan. Karena itu diberikan nama sebagai penghargaan dari mantan Bupati Asmat Elisa Kambu. Untuk itu ia memohon dukungan kepada Gubernur Apollo Savanpo agar kedepannya segala fasilitas dapat ditingkatkan dan menjadi rumah sakit yang layak dan memenuhi standar pelayanan kesehatan nasional. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Papua Selatan menempati peringkat ke-9 nasional dalam capaian penemuan kasus tuberkulosis sepanjang tahun 2026. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan data yang telah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Penanggung jawab program tuberkulosis Papua Selatan Vincentius Sigit Raharjo menyampaikan keberhasilan penemuan kasus tuberkulosis di Papua Selatan menunjukkan kerja aktif tenaga kesehatan dalam menemukan dan mengobati pasien TB di seluruh wilayah Papua Selatan. Menurutnya, Papua Selatan berada di nomor 9 se-Indonesia dalam penemuan kasus tuberkulosis dengan treatment coverage sebesar 84% dari target yang diberikan kementerian. Ia menjelaskan, target penemuan kasus pada 2025 sebanyak 6.117 kasus, sedangkan jumlah kasus yang berhasil ditemukan mencapai 5.117 kasus. Angka tersebut menjadi indikator bahwa layanan kesehatan terus bergerak menjangkau masyarakat.
5: Papua Selatan berada di nomor 9 se-Indonesia.
6: Nomor 9 ya?
5: Iya, okay. Dalam penemuan kasus tuberkulosis. Orang bilang penemuan kasus tuberkulosis ya, itu treatment coverage, itu dia 84% dari target yang diberikan oleh kementerian itu 6.117. Kita di Papua Selatan mendapatkan 5.117 kasus.
4: Vincentius Raharjo mengatakan jumlah kasus yang ditemukan masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menekan penularan dan meningkatkan angka kesembuhan pasien, serta Dinas Kesehatan Papua Selatan terus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan serta memperluas kegiatan screening guna mendukung target eliminasi tuberkulosis di masa mendatang. Sementara, perilaku hidup bersih dan sehat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah penyebaran tuberkulosis di Papua Selatan. Sekretaris Dinkes PPKB Papua Selatan Dr. Ignatius Mario mengatakan sejumlah faktor lingkungan berpengaruh terhadap meningkatnya resiko penularan tuberkulosis.
7: Mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga kesehatan kita diri sendiri, sering mandi, karena dari sini juga berawal mungkin kita kontak dengan orang lain sudah terpapar kuman dalam baju atau tubuh kita yang nanti kita akan bisa bawa ke keluarga kita. Terus tempat tinggal. Tempat tinggal dalam hal ini contoh di rumah. Kalau kita kurang ventilasi, maka sirkulasi pergantian udara juga bisa. Apabila sudah ada satu orang suspek atau penderita TB dalam rumah tersebut.
4: Selain faktor lingkungan, kondisi gizi yang kurang baik dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun sehingga seseorang lebih rentan terpapar bakteri TB. Karena itu, masyarakat diimbau menjaga pola makan bergizi, kebersihan rumah, dan menerapkan etika batuk untuk memutus rantai penularan penyakit. Jessica Ardana melaporkan.
0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, bersamaan kunjungan kerjanya di Kabupaten Asmat, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meresmikan rumah Jeu di Kampung Ewer, Distrik Agats. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa rumah Jeu merupakan jantung kehidupan masyarakat Asmat, simbol jati diri, sekaligus identitas sakral yang memiliki nilai budaya tinggi bagi suku Asmat. Menurutnya, Rumah adat Jeu adalah warisan leluhur yang wajib dijaga dan dilestarikan bersama agar tidak terkikis perkembangan zaman. Peresmian rumah Jeu itu menjadi momentum penting untuk memperkuat pelestarian budaya lokal, khususnya bagi generasi muda Asmat agar tetap mengenal dan menjaga adat istiadat warisan nenek moyang. Apollo Savanbo menjelaskan rumah Jeu tidak hanya berfungsi sebagai rumah adat, tetapi juga menjadi pusat pendidikan informal bagi generasi penerus untuk mempelajari tata krama, adat istiadat, serta berbagai keterampilan tradisional seperti mengukir, menari, dan juga menganyam. Selain itu, rumah Jeu juga menjadi tempat musyawarah bagi para tokoh adat dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kampung serta merancang langkah strategis demi kemajuan bersama. Ia mengajak seluruh masyarakat Asmat, baik generasi muda maupun para orang tua, untuk menjadikan rumah Jeu sebagai simbol persatuan guna mempererat tali persaudaraan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong pemerintah Kabupaten Asmat meningkatkan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Hal itu disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dalam acara pertemuan Gubernur dan Forkopimda Papua Selatan bersama pemerintah Kabupaten Asmat dan masyarakat kabupaten setempat di aula kantor Kesbangpol Kabupaten Asmat. Gubernur menyampaikan keterlibatannya mulai dari musrembang, sinkronisasi hingga harmonisasi sehingga dari perencanaan sampai pada pelaksanaan evaluasi pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Apollo Savanpo, tujuan pembangunan yakni masyarakat hidup sejahtera, dan untuk mencapai kesejahteraan itulah maka pemerintah melaksanakan pembangunan di berbagai sektor.
2: Terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Asmat yang terus berpartisipasi, berkontribusi ikut mengambil bagian dalam agenda-agenda pemerintah Kabupaten Asmat, dan evaluasi, sinkronisasi, harmonisasi, sehingga dari perencanaan sampai pada pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan ke depan kita harapkan terus kita tumbuhkan, kita kembangkan, kita jalin kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan, sehingga tercipta harmonitas dalam pelaksanaan pembangunan dalam upaya bersama kita menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat kita, bagi saudara-saudara kita di seluruh wilayah selatan tanah Papua ini.
1: Ia mengatakan saat ini pelaksanaan pembangunan di tengah situasi efisiensi yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, pola kebersamaan dan kolaborasi dalam perencanaan perlu ditingkatkan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun karakter generasi muda. Penilaian tersebut disampaikan PPUPD Ahli Madya Inspektorat Provinsi Papua Selatan, Laude Irja Gozali, saat berdialog bersama siswa SMA Negeri 3 Merauke. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, namun pendidikan juga harus membentuk karakter yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Tujuan utama pendidikan itu karakter bangsa. Karakter yang jujur dan adil harus ditanamkan sejak dini. Laude mengatakan berbagai program pendidikan anti korupsi telah dikembangkan pemerintah dan KPK, dan program tersebut menyasar sekolah hingga perguruan tinggi. Penanaman nilai integritas sejak usia sekolah dianggap penting untuk memutus mata rantai korupsi. Dengan pemahaman yang baik, generasi muda dapat menolak berbagai bentuk penyimpangan. Ia berharap siswa menjadi pelopor budaya anti korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Mengingat kebiasaan baik yang dibangun sejak dini akan menentukan kualitas kepemimpinan di masa depan. Saudara, sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: mengenal perih bahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Merauke sore ini, Merauke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke sore ini.
2: Saatnya program acara Kentongan Mitigasi Kebencanaan Pro 1 RRI Merauke.

Baik pendengar setia dari Pro 1 Merauke, masih bersama saya Yogi Andriansyah di sore hari ini ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Timur nanti. Dan pendengar, senang sekali dapat kembali menemani Anda di sore hari ini dalam program Kentongan, sebuah program yang hadir untuk memberikan informasi, edukasi dan juga wawasan seputar mitigasi kebencanaan, mulai dari langkah pencegahan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hingga proses pemulihan pasca bencana yang perlu diketahui bersama. Dan apa dengar? Berbicara tentang bencana tentu bukan sesuatu yang kita harapkan. Namun Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan rawan bencana. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu mitigasi kebencanaan. Mitigasi kebencanaan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan juga dampak bencana. Mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi dengan tujuan melindungi masyarakat serta meminimalkan kerugian. Mitigasi dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, menjaga pelestarian alam, tidak membuang sampah sembarangan, membuat jalur evakuasi, mengikuti simulasi kebencanaan, hingga menyiapkan tas siaga dan juga bencana di rumah. Mendengar langkah kecil seperti mengetahui titik aman saat gempa ataupun nomor darurat ternyata sangat membantu ketika keadaan darurat terjadi. Dan selain itu peran masyarakat juga sangat penting ya. Semakin banyak masyarakat sadar akan mitigasi bencana, maka semakin besar pula peluang untuk mengurangi korban jiwa. Nah, hal ini seperti yang dilakukan oleh Pemkab Bantul yang memperkuat sistem mitigasi bencana. Pendengar, gempa dahsyat yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Kabupaten Bantul pada 2026 silam meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat. Berkaca dari peristiwa tersebut, pendengar, pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen penuh memperkuat sistem mitigasi bencana mereka. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal itu ia ungkapkan ketika menghadiri kegiatan refleksi dua dasawarsa gempa Bantul di Monumen Gempa Putrobayan Sri Hardono Pundong pada Sabtu 23 Mei 2026. Halim menyebut perkembangan ini menjadi unsur penting dalam menghadapi berbagai potensi bencana di bumi Projo Taman Sari. Meski begitu, ia menilai jika jumlah peralatan tersebut masih perlu ditambah. Sebagai kilas balik, mendengar gempa yang terjadi pada 27 Mei 2026 tersebut tercatat berkekuatan magnitudo 6,3 dan berlangsung selama 57 detik atau hampir 1 menit. Dari data BPBD Kabupaten Bantul, total korban meninggal tercatat mencapai 5.782 jiwa, sementara 26.299 lainnya mengalami luka-luka. Nah, mendengar, lebih baik siap sebelum bencana datang daripada panik saat keadaan darurat terjadi. Nah, selanjutnya kami masih akan menghadirkan informasi terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Namun mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini.

yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, pencegahan dalam mitigasi bencana merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menghadapi potensi bencana. Banyak bencana yang sebenarnya dapat diminimalkan apabila masyarakat memiliki kesiapan yang baik. Pendengar, misalnya saat musim hujan, kita bisa membersihkan saluran air secara rutin, kemudian menghindari membuang sampah ke sungai, memangkas pohon yang rawan tumbang, dan juga menyimpan dokumen penting di tempat aman. Sementara untuk daerah yang rawan akan gempa, kita bisa mencegah atau siap-siagakannya dengan memastikan bangunan rumah kita kokoh, mengetahui jalur evakuasi, dan juga menyiapkan perlengkapan darurat dan juga melatih anggota keluarga untuk menghadapi situasi gempa. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan tas siaga bencana yang juga sangat penting ya dan perlu dipersiapkan. Dan isi tas tersebut dapat berupa air minum, obat-obatan, senter, radio portable, power bank, dokumen penting, dan juga makanan yang tahan lama. Dan mendengar, kesiapsiagaan bukan berarti kita takut terhadap bencana, melainkan untuk kepedulian terhadap keselamatan.

bersama. Jadi jangan menunggu sirene bunyi untuk mulai peduli terhadap keselamatan, karena kesiapan hari ini bisa menjadi penyelamat esok hari.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan masih bersama saya nanti hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Dan benar seperti biasa, selanjutnya kami akan sampaikan beberapa pengumuman di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat.

0: pendengar disampaikan kepada pelanggan PLN, mari melakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini, pendengar, berbagai layanan kelistrikan dapat Anda akses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu mau tambah daya listrik tapi masih mikir biaya, tenang, sekarang waktunya lebih hemat. PLN menghadirkan promo Mei Laju Lebih Terang dengan diskon tambah daya 50%. Promo ini berlaku mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2026, khusus untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Pengajuannya cukup mudah, cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi, misal listrik di rumah, tempat usaha ataupun kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu nanti. Ayo tambah daya sekarang lewat PLN Mobile. Mei Laju Lebih Terang, bangkit berdaya, maju bergaya. Sebagai tambahan informasi pendengar, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar terkait dengan rilis panggilan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, Arief Budiono WSKOM, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Merauke atas perintah Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam perkara nomor 191/PDT.G/2026/PA.MRK tanggal 23 April 2026 telah memanggil Agus Ramadhani Tuwurutubun bin Theodorus Tuwurutubun yang bertempat lahir di Merauke 17 Agustus 1989, berumur 36 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerja karyawan swasta, tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Husein Palela, RT 3 RW 1 Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan juga pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Merauke pada Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke, Papua Selatan. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fitria Kusuma Wardani binti Tri Mariono sebagai penggugat terhadap Agus Ramdhani Tuwurutubun bin Theodorus Tuwurutubun sebagai tergugat. Pengumuman selanjutnya pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFES tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas, dan anti korupsi serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan, panduan mekanisme, serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://2acfs.com/label/kompetisi/, serta informasi terbaru dapat Anda lihat melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan juga edukatif. Dan berikut ini mendengar pengumuman terakhir terkait dengan pemerintah Kabupaten Merauke, Distrik Merauke, Kampung Buti. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya, di mana sebidang tanah yang terletak di Jalan Binaloka RT 1 RW 1 Kampung Buti Distrik Merauke seluas kurang lebih 500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara Jalan Binaloka, sebelah timur tanah milik Bapak Malik Lubis, sebelah selatan tanah garapan, dan sebelah barat tanah milik Bapak Malik Lubis. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Malik Lubis selaku pihak pertama atau penjual kepada saudari Puji selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Kampung Buti selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Baik pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat. Dan selanjutnya kita beralih ke program selanjutnya dengan beragam informasi dan juga hiburan khusus untuk Anda.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Arya, ternyata narkoba bukan hanya musuh hukum, tapi juga musuh masa depan bangsa.
1: Betul sekali, Anton. Sekali kau coba, masa depan bisa hancur, keluarga rusak, dan ganggu ketentraman masyarakat.
0: Makanya, ayo sama-sama kita tolak, cegah dan lawan peredaran narkoba. Laporkan kalau ada aktivitas mencurigakan di sekitar kita.
1: Peran keluarga juga penting, Anton. Awasi anak-anak kita, beri kasih sayang, dan tanamkan nilai-nilai baik sejak dini.
0: Ingat, Indonesia kuat tanpa narkoba. Dari ujung barat sampai timur, termasuk Merauke tercinta, kita bergerak bersama menjaga generasi emas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

Baik benar, selamat sore. Anda masih setia bersama kami ya di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Terima kasih banyak. Dan mendengar bagi Anda yang masih dalam perjalanan pulang, sedang menikmati waktu santai bersama keluarga, tetap bekerja ataupun sedang beristirahat melepas penat, terima kasih karena Anda memilih tetap setia bersama kami untuk menemani sore hari Anda. Pendengar, sore hari memang menjadi momen yang pas untuk bersantai sejenak, menikmati udara yang mulai teduh, ditemani dengan secangkir minuman hangat dan juga alunan lagu-lagu favorit. Nah, karena itu pendengar, selama beberapa waktu ke depan kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan yang telah kami siapkan. Semoga terhibur dan tetaplah bersama kami.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok secek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kok lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kedaluarsa juga tak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0811-79-727-912. Jakarta Sore Ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah, dan kembali hadir menemani Anda di sore hari ini di program Cek Fakta. Dua informasi telah kami siapkan untuk Anda. Untuk informasi yang pertama pendengar, terkait dengan hoax tautan untuk klaim bantuan alat pertanian swasembada pangan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Dan informasi tersebut mendengar diunggah pada Mei 2026. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi milik Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Kemudian tautan yang dibagikan tersebut juga merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan juga nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan nomor 41 tahun 2014. Nah, itu tadi mendengar informasi pertama terkait dengan hoax tautan untuk klaim bantuan alat pertanian swasembada pangan. Untuk informasi yang kedua pendengar, terkait dengan hoax Taspen bakal hapus utang pensiunan PNS. Beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total hutang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Baik pendengar, demikian tadi dua informasi cek fakta untuk Anda di sore hari ini. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan juga menambahkan sedikit wawasan untuk Anda. Dan kembali kami informasikan untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, untuk lebih bijak lagi ya dalam menerima sebuah informasi terkhususnya melalui media sosial. Sebelum Anda mempercayai atau membagikan informasi tersebut, baiknya Anda mengecek terlebih dahulu ya informasi tersebut benar atau tidaknya melalui media-media kredibel, atau bisa mengecek langsung melalui media pemerintah yang terkait. Dan demikian saja pendengar Cek Fakta sore hari ini. Sampai jumpa kembali di Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit. Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Tanya juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Broken Soul Radio.
1: Baik, benar pukul 17:15 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda mendengar, saya akan bagikan Anda dengan satu informasi terakhir berikut ini. Informasi ini terkait dengan polisi yang memusnahkan 7 liter miras Sagero. Dan informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id, di mana Polsek Okaba bersama Koramil, Polisi Adat, dan Linmas Kampung Okaba menggelar razia minuman keras lokal jenis Sagero. Kegiatan ini menyasar perkebunan kelapa milik warga di Kampung Okaba, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Perkebunan kelapa tersebut kerap dijadikan lokasi pembuatan Sagero. Tim gabungan kemudian menyisir perkebunan bagian timur dan barat Kampung Okaba. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan sejumlah titik pembuatan miras Sagero, beberapa mayang pohon kelapa yang digunakan sebagai media penampungan langsung diturunkan oleh petugas. Dalam operasi yang dipimpin oleh Kapolsek Okaba, Ibda Sewang tersebut, aparat berhasil mengamankan 12 mayang pohon kelapa. Petugas juga menemukan berbagai wadah penampungan Sagero. Kapolsek Okaba, Ibda Sewang, menyatakan bahwa sebanyak 7 liter Sagero yang ditemukan langsung dimusnahkan di lokasi. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah peredaran lebih lanjut di tengah masyarakat. Razia ini diikuti oleh Kepala Kampung Okaba serta 10 anggota gabungan dari Polsek Okaba, Koramil Okaba, dan Polisi Adat. Kegiatan tersebut merupakan upaya Polsek Okaba dalam menekan peredaran miras lokal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Okaba. Nah, mendengar itu tadi satu informasi terakhir sebagai penutup kebersamaan kita di hari ini. Namun jangan kemana-mana ya pendengar, karena setelah saya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dalam rangkaian program Merauke malam ini. Dan sebagai informasi pendengar, terkhususnya bagi umat muslim ya, azan maghrib untuk hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, jatuh pada pukul 17:29 waktu Indonesia Timur. Dan sembari menunggu azan maghrib, pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi islami. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.

Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Selamat malam mendengar, Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini pendengar. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada hari ini di hari Selasa ya tanggal 26 Mei 2026 pendengar. Ya untuk Anda semuanya pastikan Anda tetap bersama kami ya, dan tadi baru saja Anda dengarkan yaitu Gema Takbir, dan tentunya juga nanti di pukul 20 kami akan menyiarkan secara langsung yaitu terkait dengan siaran langsung Takbir Keliling Idul Adha 1447 Hijriah di ruang dengar Anda langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Nah untuk Anda yang ada di wilayah Papua Selatan semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pemirsa, Anda masih di perusahaan Twitter di Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami dan nanti kami akan berbagi informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda. Dan untuk Anda juga ya yang saat ini yang sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya pun, pastikan hanya Pro 1 tempat Anda untuk mendapatkan informasi dan juga program hiburan di malam hari ini.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan kami sampaikan ya sebuah informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan, panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://acfs.com/label/kompetisi/ serta informasi terbaru melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Ya, berikutnya itu dia ya informasinya untuk Anda di malam hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

0: Jawa Merauke. Toyota selalu membantu.
1: Iya, pendengar Anda masih di Pro 1. Saat ini sudah di pukul 18:56. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia, terutama dari sisi akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
1: Cuma yang sementara 3 distrik perbatasan sampai saat ini. Tolong untuk pemerintah, tolong untuk melihat hal ini. Kita sama-sama begitu. Bagaimana cara untuk kita bersaudara-saudara di perbatasan masyarakat kami. Itu yang belum tersentuh. Sehingga bagaimana untuk ke depan kami usaha minta dukungan pemerintah dalam hal ini bupati. Mari kita sama-sama bergerak. Karena jalan, memang kita daerah tidak punya duit atau anggaran terbatas. Tapi ada semua perbatasan kita punya kantor pusat di pusat di BPPRI sementara siap untuk mendukung anggaran untuk perbatasannya di kabupaten-kabupaten perbatasan siap.
0: Kanisius menjelaskan keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat di sejumlah distrik perbatasan. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga pelayanan pemerintahan menjadi terhambat. Selain itu, keberadaan jembatan penghubung antarwilayah juga sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian kampung-kampung yang berada di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah terluar dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Thomas Hamlin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror penembakan KKB di Kampung KW akhirnya tiba di Bovendigo. Penambang saat ini Aula Mapolres Bovendigo. Arul Firmansyah dari Jayapura melaporkan.
3: Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Bovendigul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
4: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah 44 orang penambang dari Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengungsi akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang dua gelombang, yang pertama 33 orang, gelombang kedua 11. Mereka sampai di Distrik dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Bovendigul dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bovendigul.
3: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
4: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif dan tentunya kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
3: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dari Serui, pergumulan panjang akhirnya waropen cerah terwujud. Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan, PT PLN ULP Waropen, dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Waropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan PT PLN WLP Waropen dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Waropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Manajer PT PLN WLP Waropen Geisler Ronsumre mengatakan, pergumulan panjang pemerintah untuk Waropen cerah terwujud dan pada saat ini telah hadir kapasitas 2 MW diresmikan dan siap digunakan pada Sabtu 23 Mei 2026.
6: Ini ada 6 unit mesin dengan kapasitas 3 mega. Kita punya cadangan 1 mega. Kontrak, kita punya kontrak 2 mega, tapi dia PT Putra Persada Perkasa mempersiapkan kita 3 mega. Sedangkan untuk kebutuhan di Waropen saja, setiap jam depan puncak, Bapak Ibu, jam depan puncak itu kita ada di jam 7 malam sampai di jam 9. Untuk kebutuhan di kabupaten ini, kita pakai kurang lebih 1,9 KW. Jadi kita punya cadangan daya ada.
5: Sementara itu, PT Putra Persada Perkasa melalui Nola Eknar menyampaikan peresmian PLTD Batu Saman yang berkapasitas 2 MW milik PT Putra Persada Perkasa menjadi sejarah bagi Kabupaten Waropen.
7: Tanggal 23 Mei 2026 menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Waropen. Kehadiran genset 2 MW ini bukan sekedar penambahan infrastruktur, tapi merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketersediaan energi listrik yang handal bagi masyarakat dan dunia usaha Waropen.
5: Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menuturkan, 2 MW dan 6 mesin pembangkit listrik menjadi sejarah di mana Waropen terang, menjadi jawaban atas harapan masyarakat Waropen dalam mendambakan pelayanan listrik.
8: Bukan sekedar peresmian 6 buah mesin pembangkit listrik, tetapi hari ini juga menjadi sejarah di mana Waropen akan terang, yang menjadi jawaban atas harapan panjang masyarakat Waropen yang selama bertahun-tahun mendambakan pelayanan listrik yang lebih baik dan lebih stabil.
5: Kehadiran pembangkit listrik berkapasitas 2 MW merupakan bukti nyata pemerintah Waropen tidak tinggal diam terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Waropen. Pemerintah hadir, bekerja dan terus menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Masih dari Serui, Ketua DPRK Waropen apresiasi ibadah dan kelas makeup giveaway. Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Gabungan Organisasi Wanita GWW Kabupaten Waropen berkolaborasi dengan Persekutuan Wanita PW Jemaat GKI Philadelphia Nonomi melaksanakan kegiatan ibadah dan kelas makeup yang berlangsung di ruang pertemuan Gedung Gereja Jemaat GKI Philadelphia Nonomi, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti kaum perempuan dari berbagai organisasi wanita di Kabupaten Waropen dengan penuh antusias. Selain ibadah bersama, peserta juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan kelas makeup sebagai bagian dari pengembangan diri perempuan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang terus aktif membangun kolaborasi bersama organisasi perempuan dan gereja. Dalam mendukung pemberdayaan kaum wanita di daerah Waropen.
9: Menyampaikan apresiasi kepada

0: Jemaat GKI Philadelphia Nonomi diharapkan perempuan di Kabupaten Waropen semakin aktif, mandiri, serta mampu berperan dalam pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Beralih ke Nabire, Papua Football Academy atau PFA terus menunjukkan komitmennya dalam mencari dan membina talenta muda sepak bola Papua dalam seleksi pencarian bakat yang berlangsung selama 3 hari di Kabupaten Nabire. Ratusan anak usia 13 tahun mengikuti tahapan seleksi untuk memperebutkan kesempatan bergabung di Papua Football Academy. Selengkapnya Arnold Saudila melaporkan.
2: Manajer Sport Manajemen PT Freeport Indonesia, Janjai Adi, mengatakan bahwa Papua memiliki banyak anak-anak berbakat yang memiliki potensi besar bermain sepak bola sejak usia dini. Karena itu, PT Freeport Indonesia melalui Papua Football Academy atau PFA terus melakukan pencarian bibit pesepak bola muda di berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua. Menurut Janjai Adi, sejumlah siswa yang telah dibina dalam berbagai angkatan Papua Football Academy kini menunjukkan perkembangan kemampuan bermain sepak bola yang sangat baik. Tidak hanya dari sisi teknik bermain, para siswa juga dibentuk memiliki karakter dan attitude yang baik sebagai bekal menjadi pesepak bola profesional masa depan dari Papua. Bahkan, sejumlah alumni Papua Football Academy kini menjadi calon bintang baru sepak bola tanah air setelah berhasil dikontrak oleh beberapa klub elit di Indonesia. Di antaranya Samuel Kundrat di Persija, Perez Cho dan Julius Pigai di Garuda United, Valentino Wagyu di Dewa United, serta Yohanes Yapagaimu di Ardiaksa FC. Janjai Adi menegaskan PT Freeport Indonesia akan terus menjalankan program Papua Football Academy yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Papua dalam melahirkan generasi muda berprestasi di bidang olahraga.
3: Freeport melalui PFA, mereka kami mencoba potensi memiliki potensi yang tinggi bagi nah ke depan memang kami akan melihat banyak dibuktikan dengan beberapa program kita sebelumnya. Kami akan tetap terus berkomitmen ya, untuk tetap menjalankan program ini menjadi salah satu kebanggaan daripada
2: selama 3 hari pelaksanaan seleksi di Nabire, antusiasme peserta dinilai sangat tinggi. Janjai berharap anak-anak yang nantinya terpilih dapat dibina menjadi atlet profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan bermain sepak bola, namun juga memiliki sikap, disiplin, dan karakter yang baik. Sementara itu, Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, mengaku senang bisa melakukan seleksi di Kabupaten Nabire. Menurutnya, banyak anak-anak di Nabire memiliki potensi dan semangat besar untuk berkembang menjadi pemain sepak bola masa depan. Ia berharap ada putra-putra terbaik di Nabire yang nantinya lolos mengikuti seleksi final di Kabupaten Mimika pada 25 Juni 2026 mendatang. Wolfgang Pikal juga berharap adanya dukungan pemerintah, sekolah, hingga sekolah sepak bola atau SSB dalam pembinaan sepak bola usia dini, khususnya bagi anak-anak tingkat sekolah dasar.
4: Saya mau sampaikan, saya sangat gembira lihat anak-anak sampai sekarang sudah 200 anak lebih yang datang untuk cari bakat. Saya harap banyak-banyak kita bisa arahkan atau pilih untuk ke final game, di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada berapa anak sangat bagus di sini. Saya harapnya di sini askap-askap, gubernur, bupati, support usia muda. Dan rekomendasi saya mulai dengan pembinaan di SD. Bukan di SMP tapi di SD.
2: Selama 3 hari seleksi Papua Football Academy di Nabire, tercatat sebanyak 294 anak usia 13 tahun mengikuti pencarian bakat tersebut. Hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di tanah Papua akan diumumkan pada 25 Juni mendatang. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi final di Mimika sebelum dipilih sebanyak 20 anak terbaik untuk mengikuti pendidikan di Papua Football Academy pada Juli 2026. Arnold Saudila melaporkan.
1: Satreskrim Polres Merauke bongkar kasus penyalahgunaan dan penyelewengan BBM biosolar di Rimba Jaya. Laporan Ardi Rasaki dari RRI Merauke.
5: Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial MNH, 35 tahun. Pelaku membeli biosolar subsidi seharga Rp6.800 per liter di dua SPBU menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. BBM itu diangkut dengan mobil Mitsubishi L300 lalu ditimbun di gudang milik warga berinisial A. Pelaku berencana menjual kembali seharga Rp11.000 per liter. Dari penggeledahan, polisi menyita 845 liter biosolar dalam 3 drum plastik dan beberapa jerigen. Petugas juga mengamankan 1 unit mobil L300, mesin pompa, selang, aki, serta dokumen kendaraan. Kapolres Merauke AKBP, Leonardo Yoga menegaskan, BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak. Ia menyatakan tidak akan memberi ruang bagi penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.
6: Petugas menemukan adanya dugaan tindak pidana, seperti yang dimaksud di bidang minyak dan gas bumi, berupa penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis biosolar. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa terduga pelaku memperoleh BBM jenis biosolar dengan cara membeli dari SPBU Ahmad Yani dan SPBU Parako dengan harga subsidi sebesar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi PS8154AA yang memiliki kapasitas 60 liter. Kemudian kegiatan pembelian BBM tersebut berlangsung sejak bulan Januari hingga April 2026. Dan pelaku berhasil mengumpulkan BBM jenis biosolar sebanyak 245 liter yang disimpan di sebuah gudang.
5: Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 500 juta. Polres Merauke mengapresiasi informasi dari masyarakat serta akan terus memperketat patroli dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Ardira Saki melaporkan.
1: Turnamen Mini Soccer Nirmala Season 2 resmi berakhir dan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama. Dari Biak, Roni Leluluan melaporkan.
7: Turnamen Mini Soccer Season 2 yang diselenggarakan Hotel Nirmala Beach pada 24 April dengan melibatkan 20 tim sepak bola usia muda resmi berakhir dengan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama pada Minggu 24 Mei 2026. Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach, Sofyan Korwa, yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Turnamen Mini Soccer Season 2 mengatakan turnamen ini sebagai ajang kompetisi dengan tujuan untuk mewadahi minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga sepak bola sekaligus mempererat tali silaturahmi, melatih fisik dan mental serta menjadi sarana hiburan dan rekreasi yang sehat bagi masyarakat luas. Ia menyatakan senang karena selama 3 minggu turnamen mini soccer bergulir, para atlet dan supporter menjunjung tinggi sportivitas dan siap menerima kekalahan sehingga tidak terjadi insiden atau kericuhan hingga turnamen berakhir. Selain itu, pelaksanaan turnamen ini juga menyajikan pemandangan laut yang luar biasa, indah dan menyegarkan mata baik bagi para atlet maupun masyarakat pencinta olahraga sepak bola yang hadir menyaksikan secara langsung pertandingan. Sofyan Korwa berharap melalui turnamen mini soccer ini dapat menghasilkan atlet muda Biak berkualitas sekaligus menjadi batu loncatan bagi para atlet untuk bergabung bersama sejumlah tim besar lainnya di Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia.
8: Kami bersyukur sekali karena lapangan mini soccer di Nirmala Beach Hotel ini berada di tepian pantai sehingga

0: setelah selesai bertanding, kami
1: kesebelasan tim Ersambo FC Putra Lama Blawa ketika diwawancarai awak media atas nama tim menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara turnamen mini soccer yang dinilai sukses menghadirkan wadah kompetisi positif, mempererat tali silaturahmi antar tim sepak bola, serta menyuguhkan hiburan menarik bagi para penonton. Ia berharap turnamen mini soccer tidak berakhir sampai di sini, namun dilaksanakan rutin 2 atau 3 bulan sekali, sehingga menjadi ada positif bagi generasi muda Biak untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola. Menurut Putra Lama Blawa, dengan adanya turnamen sepak bola, generasi muda Biak terlibat aktif untuk berlatih dan meninggalkan hal-hal negatif seperti mengkonsumsi miras, aibon, dan hal negatif lainnya yang merusak moral dan masa depan mereka.
2: Untuk kejuaraan kali ini tuh kita sangat senang kalau ada event-event seperti ini. Mungkin kalau bisa 2 bulan sekali, kami harap ada selalu pertandingan-pertandingan seperti ini di Kota Biak. Pembangun kami juga ke depan, kumpul-kumpul kami juga ke depan. Rasanya tuh saya bangga sekali kita bisa ada sampai di titik ini. Saya terima kasih juga sama siapnya teman-teman, sama kakak-kakak dorang yang sudah dukung. Saya terima kasih banyak juga.
1: Juara pertama dalam turnamen mini soccer ini diraih tim Ersambo FC dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah dan trofi. Juara 2 tim Barisan FC dengan hadiah sebesar 7 juta rupiah. Juara 3 tim RBJ FC sebesar 5 juta dan juara 4 3 juta rupiah. Panitia juga memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada top skor atas nama Hofri Halitopo dari tim Pasik FC dengan 12 gol, sementara pemain terbaik atas nama Abelardo Knot dari tim Barisan FC dan supporter terbaik dari tim Imigrasi FC.
3: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan malam hari ini ya tentunya juga masih bersama saya Ari yang masih akan terus menemani Anda. Nah, pendengar, saat ini sudah pukul 19.52 sambil kita nantikan yaitu siaran langsung takbir keliling langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Nah, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Takbir Keliling Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke bersama reporter RRI Bambang Hermawan. Selamat mendengarkan.
1: Takbir Keliling.
2: Selamat malam pendengar Republik Indonesia Merauke di mana pun saja Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Merauke menyiarkan secara langsung jalannya takbir keliling dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kami berada di pelataran Masjid Raya Al-Aqsa Merauke dan terkait dengan itu tentunya sebentar lagi takbir keliling perayaan Idul Adha 1447 Hijriah akan segera dimulai. Kami laporkan kepada Anda pendengar bahwa beberapa muspida Kabupaten Merauke dan juga Provinsi Papua Selatan berkenan hadir di kesempatan kali ini dan yang pasti bahwa jalannya takbir keliling ini akan kita ikuti dan kami laporkan kepada Anda sekalian. Pendengar, dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Panitia Hari-Hari Besar Agama Islam Provinsi Papua Selatan yang menjadi motor atau juga penanggung jawab utama pelaksanaan takbir keliling Idul Adha kali ini. Kami sampaikan kepada Anda bahwa Idul Adha atau juga yang biasa kita sebut sebagai Hari Raya Kurban atau juga bisa kita sebut dengan Lebaran Haji dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Sementara perayaan Idul Kurban sendiri ada tiga makna utama yang selalu menjadi inti dari perayaan Hari Raya Idul Adha. Yang pertama mencerminkan ketaatan dan ketuasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inti Idul Adha sendiri menuju pada kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Keduanya ikhlas menjalankan perintah meski berat. Dan sebagai gantinya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Makna kurban sama dengan puncak ketaatan. Rela melepas apa yang paling kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara kedua, makna yang bisa kita ambil adalah solidaritas sosial dan berbagi. Artinya dalam setiap idul kurban akan dipotong beberapa hewan kurban diantaranya kambing maupun juga sapi. Nah, daging kurban dibagi tiga, sepertiga untuk keluarga yang berkurban, sepertiga untuk kerabat atau tetangga, dan sepertiganya untuk fakir miskin. Baik, pendengar, untuk memperlancar seluruh rangkaian acara, kita ikuti pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Haji Abu Bakar Ahyar.
3: Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan yang pada malam hari ini hadir bersama kita Bapak Asisten 2 Sekda Provinsi Papua Selatan. Kita sapa beliau Bapak Sunario Esos. Serta Bapak Ibu yang tidak saya sebut satu persatu yang saya muliakan. Serta yang saya hormati, Bapak Bupati Kabupaten Merauke. Kita sapa beliau Bapak Yosef Ladit Gese, Sarjana Hukum LL. Hadirin wal hadirat, malam hari ini untuk mengawali rangkaian Gema Takbir Keliling, kita akan berdoa. Doa saya akan pimpin sesuai dengan tata cara agama Islam. Karena itu, kepada Bapak Ibu semua undangan yang saya muliakan, yang beragama sahabat, mohon menyelesaikan doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kami berkumpul dalam rangka Gema Takbir Keliling, mengawali akan datangnya esok hari, yakni Hari Raya Idul Adha. Karena itu ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu, keselamatan dan perlindungan-Mu dan seluruh peserta pawai pada malam hari ini, mulai dari garis finish, mulai dari garis start sampai finish ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah acara ini dari awal sampai akhir, sehingga perayaan Hari Raya Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha bisa berjalan dengan baik, selamat dan sukses insya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah langkah kami dan lantunan takbir yang dikumandangkan menjadi saksi keimanan kami ya Allah, serta menambah semangat ukhuwah Islamiyah di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah pawai takbir malam ini mulai saat ini dari segala mara bahaya, rintangan, dan gangguan. Jadikanlah kegiatan ini berjalan dengan tertib, aman, lancar. Semoga siar ini membawa keberkahan dan membawa kedamaian bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani kami dan sisa umur kami yang keberkahi ya Allah. Juga jadikan daerah kami negara yang aman, negara yang bersatu padu, negara yang penuh dengan cinta kasih. Ya Allah, masih banyak pinta dan doa kami, namun Engkau yang akan mengetahui

Yang terhormat Gubernur Papua Selatan yang pada malam hari ini diwakili oleh Asisten 2 Sekda Provinsi Papua Selatan,

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke. Yang kami hormati pimpinan satuan

pimpinan ormas Islam, ormas perempuan, pemuda, tokoh masyarakat, peserta gemah takbir keliling pada malam hari ini, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perlindungannya pada malam hari ini kita boleh hadir di tempat ini dalam rangka gemah takbir keliling Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kami menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas keringanan langkahnya untuk memenuhi undangan kami. Semoga ini semua tercatat sebagai amal pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita hadir di tempat ini dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Ini untuk mengaku keesaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. PHBI Provinsi Papua Selatan setiap tahunnya menyampaikan atau melaksanakan kegiatan 6 hari raya besar Islam. Ini semua berkat dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dan ini membutuhkan sebuah pengorbanan. Apa yang di hakikat daripada Idul Adha ini mengajarkan kepada kita pengorbanan, ketulusan, keikhlasan dan kepedulian sosial. Untuk itu PHBI menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan baik moral maupun material sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar.

0: dan sambutan sekaligus melepas bunga takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Demikian laporan kami, atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan laporan Ketua Panitia Hari Besar Agama Islam Provinsi Papua Selatan yang disampaikan Haji Ali Syahwana terkait pelaksanaan jemaah takbir keliling Idul Adha.
2: Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama sambutan Gubernur Papua Selatan sekaligus berkenan melepas jemaah takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kepada yang terhormat Bapak Sunario Estros, dengan hormat kami silakan.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Merauke, selanjutnya kita dengarkan sambutan Gubernur Provinsi Papua Selatan yang kali ini diwakili oleh Asisten 1 Pemerintahan Provinsi Papua Selatan, Sunario.
3: Yang tertua Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama dan utama, selaku umat yang beriman, saya mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat, perkenan dan izin dari Allah semata kita diperkenankan untuk hadir melalui undangan PHBI Provinsi Papua Selatan dalam acara jemaah takbir Idul Adha kali ini. Salawat dan taslim mari kita juga sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas tuntunan panutan sehingga hari ini kita juga bisa mengikuti syariat yang beliau ajarkan untuk kita semua. Teriring salam dan hormat kepada Bapak Bupati, anggota Forkompimda Provinsi Papua Selatan, anggota Forkompimda Kabupaten Merauke yang punya agama tadi lewat terus, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Ini Pak PAB, jangan lupa yang punya agama ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak sambut beliau, takutnya besok tidak ada izin Pak. Izin Pak Kepala. Ini aja senior kita, Pak Senator hadir yang saya hormati. Ini abang terkasih Haji Abdul Awal Gepse, anggota Majelis Rakyat Papua Selatan Pokja Agama, sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Selatan yang saya hormati. Ada perwakilan dari Kodam 24 Mandala Tripura, kemudian dari Komando Daerah Angkatan Laut 11 Merauke, dari Korem 174 Aninti Waningan. Ini Pak Kapolres yang jaga keamanan, terima kasih. Kemudian ada yang sudah mau pindah, Ketua Pengadilan Agama Merauke, terima kasih sudah hadir semua. Hadirin yang saya tidak sebut satu persatu, lewat. Bukannya saya tidak mau sebut, ini waktunya sudah mulai 30 menit Pak. Jadi saya mohon izin, tidak ada sambutan. Yang pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur, karena beliau sedang diberikan ujian ketidaksehatan. Karena tadi beliau menelpon saya, Bapak Asar tadi, beliau sampaikan, kakak saya lagi cari nafas dengan mulut, Artinya filter hidung beliau itu sudah saat ini lagi tidak bisa maksimal untuk pengasupan oksigen lewat hidung, jadi beliau pakai mulut. Artinya ini cukup parah. Karena apa? Di minggu-minggu terakhir ini beliau maraton, selalu berjalan dari tempat ke tempat, termasuk dari kabupaten ke kabupaten. Dan kebetulan ketika asmat tadi di asmat, dari protokol sampaikan hujan yang panas yang ekstrim itu kebetulan disambut dengan hujan yang kaget-kaget. Orang bilang kalau hujan panas itu segera,
4: ya, okay, sir, mas.
3: Cepat sekali penyakit itu dia datang. Dan untuk itulah, karena ketidakhadiran beliau, atas nama beliau saya mohon maaf. Yang kedua, atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua PHPI dan jajaran yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga Gema Takbir Idul Adha 1447 Hijriah kali ini bisa kita hadiri dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua. Saya yakin dan percaya Pak Bupati berharap Merauke sebagai ibu kota Papua Selatan itu aman, damai, sejahtera dan juga membawa berkah untuk kita semua orang Merauke khususnya dan Papua Selatan pada umumnya. Untuk itu saya mohon Pak Kapolres sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah hukum Papua Selatan, karena Pak LW Boda saat ini saya lihat gimana ini atau ada yang mewakili, tapi yang jelas Pak Kapolres yang punya Merauke untuk sama-sama kita dukung beliau menjaga keamanan dan ketertiban. Mewakili umat muslim, saya menyampaikan kepada saudara-saudara kita di kota Merauke, takbir keliling ini bukan so power, lebih punya hikmah adalah bagian dari

0: untuk kita ada di dunia ini. Untuk itu saya mohon maaf ketika nanti ada teman-teman, keluarga dan peserta takbir yang mungkin juga melakukan hal-hal yang di luar daripada harapan kita semua, atas nama umat kali ini saya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, melindungi dan memberkati serta meridhoi kita dalam langkah dan hidup kita di Papua Selatan. Terima kasih. Billahi walidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Baik, pendengar, baru saja Sunario, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Papua Selatan malah menyampaikan kata sambutan, dan kali ini dapat kami laporkan beliau bersama Bupati Kabupaten Merauke dan juga dari Kementerian Agama Kabupaten Merauke, dari Kodaerah 11 Merauke serta Korem 174 Aninti Waninggap, dan juga bersama sejumlah muspida lainnya dan Kapolres Merauke sedang menuju ke beduk yang akan dipukul. Ya, samar-samar Anda dengarkan bunyi beduk yang sudah dipukul oleh perwakilan dari Majelis Rakyat Papua, Haji Awal Gepsi. Ini menandakan proses takbir keliling sudah dibuka secara resmi, dan kita masih melihat kembali dipukul, dan kali ini yang memukul beduk adalah Kapolres Merauke bersama Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Ya, pendengar, kami sampaikan kepada Anda bahwa takbir keliling ini peserta yang mengikutinya adalah pengurus-pengurus masjid dari beberapa PKM yang ada di Kabupaten Merauke, serta juga sejumlah masyarakat umat muslim Kabupaten Merauke yang turut juga melaksanakan takbir keliling ini. Kami bisa sampaikan kepada Anda bahwa rute yang akan dilalui adalah Jalan Brawijaya, lalu melewati Jalan Ahmad Yani, Jalan Marta Dinata, dan juga berbelok ke Jalan PGT, lalu di Jalan Raya Mandala Spadim, melewati Jalan Raya Muli, Jalan Raya Bampel, dan juga nantinya akan memasuki Jalan TMP Trikora dan akan finish kembali di tempat ini atau di pelataran Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Baik, pendengar, seperti yang kami sampaikan kepada Anda bahwa makna dari Idul Kurban sendiri ada tiga makna. Yang berikutnya adalah solidaritas sosial ataupun berbagi, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa akan dipotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada tetangga, lalu juga kerabat, dan yang paling utama adalah dibagikan kepada fakir miskin. Makna dari berbagi ini adalah bagaimana harta kita bukan untuk ditumpuk sendiri, namun Idul Adha melatih kita agar peduli pada yang kurang mampu. Di kampung-kampung Papua Selatan, momen ini sering jadi saat baku bagi lintas suku dan lintas agama. Dan pengorbanan yang ketiga maknanya adalah pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyembelih hewan kurban bukan tujuan tapi sarana ta'aruf, mendekatkan diri kepada Allah lewat pengorbanan harta dan ego. Maknanya, kita diminta untuk menyembelih sifat buruk dalam diri, egois, kikir, dengki, iri hati, jadi bersih. Ya, pendengar, kami sampaikan kepada Anda bahwa rombongan pertama atau mobil pertama di takbir keliling ini baru saja akan dilepas oleh Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Gepse.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pesta takbir Idul Adha 1443 Hijriah, Provinsi Papua Selatan, secara resmi saya.
1: Baik, pendengar, sebelum kami akhiri siaran langsung kita dalam takbir keliling ini, dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa di Papua Selatan, Idul Adha juga sering menjadi momen simponi panitia kurban, tokoh adat, pemuda, dan jamaah masjid untuk kerja bersama. Meski beda latar belakang, tapi satu tujuan untuk berbagi. Tradisi, adanya tradisi kurban khusus di Papua Selatan ini tentu mengingatkan kita untuk saling menjaga persaudaraan, toleransi, dan juga saling berbagi. Akhirnya, pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam menyiarkan secara langsung takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah. Kami sampaikan juga kepada Anda bahwa esok pagi nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Merauke akan kembali menyiarkan secara langsung proses sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang nantinya kami laporkan secara langsung kembali dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Akhirnya, atas nama seluruh kru yang bertugas di kesempatan kali ini, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

Ya, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti yaitu siaran langsung takbir keliling ya Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke malam hari ini. Ya, karena sejumlah informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: capek deh.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya. Setelah tadi ya, Anda nikmati hiburan lagu-lagu, dan di malam hari ini pendengar ya, saat lagi kami akan hadirkan yaitu Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami karena nanti juga kami akan hadir dengan program hiburan ya di pukul 22, yaitu di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
3: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
2: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
4: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
2: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
4: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
5: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
6: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhir tasana wakina jawaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
7: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
8: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli dan selanjutnya pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
8: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
9: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
8: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
10: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
3: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
10: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
11: Program magang nasional, disebutnya tadi?
12: Anggarannya
11: apa?
12: Berapa?
11: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
10: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
13: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
14: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lajuwardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
13: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
14: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
15: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
14: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan, maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
16: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
17: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
16: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
18: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya. Untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
16: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
19: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
20: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
19: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
20: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
21: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
20: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
22: Through this festival, you may have a chance to
23: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
24: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
23: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian premier maupun Southeast Asian premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
2: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
23: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
2: Film pembuka kami adalah film Belgia.
23: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
1: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
1: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah, negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda ikuti warta berita sentral ya dari Pro 3 RRI, pendengar. Nah, pendengar masih bersama saya Ari, masih akan terus menemani Anda dan selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu aneka lagu daerah di malam hari ini. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: karaoke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan pendengar, kali ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, saat ini juga sudah di pukul 22:05 ya. Dan malam hari ini tema kita adalah lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an, pendengar. Ya, kami sudah menyiapkan 10 buah lagu. Ada Adele dengan Someone Like You, ada Michael Learn to Rock dengan Tell It to Your Heart, ada Alter Bridge dengan Down to My Lies, ya, Down to My Last, dan juga Bryan Adams, Get Off My Back, The Cranberries dengan Do You Know, Alicia Keys dengan Rock With You, NSYNC, I Will Be Good For You, ya, Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, The Cars, Long Night, dan juga Christian Bautista dengan Color Everywhere. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih pendengar di malam hari ini. Dan langsung saja kita sapa penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Andri.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa, di mana ini?
1: Abdurrahim. Kertanegara, Kalimantan Timur, Bang Arika.
0: Iya, betul, Bang Rahma. Bang Abdul Rahim, apa kabar, Bang?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Amin. Ya, di Kutai gimana nih, Bang? Persiapan untuk Idul Adha di sana gimana nih?
1: Kalau di Kutai Kertanegara, persiapan Idul Adha besok ya. Saya lihat itu untuk hewan kurban, sudah ada 3 itu biasanya kalau kita pulang dari masjid, pulang dengan mereka baru beli tadinya itu tadi itu.
0: Okay.
1: Itu saya lihat di ikut apa ada tambahnya, tapi saya lihat tadi itu ada 3 ekor gitu mengari.
0: Oke, berarti ini memang sudah persiapannya, sudah dipersiapkan betul ya?
1: Ya, memang itu banyak itu. Yang sudah lewat banyak itu.
0: Oke, kalau di Kutai ini untuk persiapan untuk sholat idnya sendiri dipusatkan di mana nih, Bang?
1: Di setiap masjid.
0: Oh, di setiap masjid ya?
1: Di setiap kampung ada masjid kan?
0: Betul.
1: Saya lihat juga Ika Nusantara kan ada masjid Ika Nusantara mau dibuktikan. Perdana lagi.
0: Oke.
1: Okay. Yang ada di Ika Nusantara. Masjid Ika Nusantara kan. Ada bakaran dari Ika Nusantara. Kan anaknya kan secara sepijak-pijak nanti buku sekretar dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu tahun 2008. Tidak tahu bulan berapa kan.
0: Oke, baik. Oke, Bang Abdul Rahimin, silakan. Lagunya yang mana nih, Bang?
1: Do You Know?
0: Do You Know The Cranberries?
1: Yes, I do.
0: Yeah.
1: Do you know?
0: Yes, yes. Yes, I do. Yes, I do.
1: I know you don't, kalau nggak tahu.
0: No, I don't. Oke, silakan Bang Abdul Rahim, silakan.
1: Ya, sebelum dulu menyapa, itu tadi lagu daerah ya.
0: Betul.
1: Nah, itu kan ada kan juga anunya, ada kan juga programnya menelpon lagu,
0: nggak
1: ada.
0: Oh, nggak ada. Kalau untuk lagu daerah kita belum ada.
1: Oh, belum ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau RRI Pro 4 sudah ada kan, ada provinsi.
0: Iya, kalau di kita belum ada, nah, belum ada perempatnya.
1: Ah, belum ada perempatnya ya. Karena ada sudah 6 provinsi kita ya. Nah, jadi menyapa kepada teman-teman pendengar Rindu Pulau Gede. Antara lainnya ada Mayu di Matosi, Maluku Tengah. Kemudian ada Bang di Tapanuli, Sumatera Utara.
0: Oke.
1: Okay. Berikutnya ada Mbak Dinda di Bogor. Di Barat. Kena di Bogor. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli, berarti di Tengah. Berikutnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Farida. Farida di Lumpana, Sulawesi Tengah. Karena Serung di Parigi Muton. Ya itu kan kalau gabung itu biasanya menyapa saya, tapi Sunda. Gabung saya dengar, ya kan? Karena saya ini mengari bergabung. Hari-hari perempat dan hari perempat banyak saya bergabung.
0: Okay.
1: Bergabung itu dari Nyangas sampai Pelorote, dari Sabang sampai Merauke. Karena kesempatan gabung lagi. Nah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan menyapa selanjutnya semua teman-teman pendengar Reri Bersatu Roke di mana pun berada. Apa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Good night.
0: Siap.
1: Selamat hari.
0: Thank you.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much ya untuk Bung Abdul Rahim di Kutai Kartanegara yang meminta satu buah lagu dari miliknya The Cranberries dengan Do You Know? Yes. Oke, untuk Anda semuanya ya yang malam hari ini masih terus mendengarkan ya, apalagi di suasana malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, tentunya juga untuk Anda untuk tetap menjaga situasi keamanan atau juga Sitkamtibmas. Dan jangan lupa juga besok ya, tentunya RRI Merauke akan menyiarkan secara langsung sholat Idul Adha ya, langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Nah, untuk Anda juga yang malam hari ini yang sedang bertugas, sama juga seperti saya gitu. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya. Tetap semangat dan tentunya juga untuk yang saat ini ya, yang larut dalam suasana untuk keamanan juga ya, rekan-rekan TNI Polri dan juga perawat kesehatan semuanya. Pokoknya tetap semangat untuk semuanya. Baik, masih dinantikan di 0971-333-0745, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, tema kita ada malam ini ya, itu di program Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an, pendengar. Ada Adele dengan Someone Like You, Michael Lantrock dengan Tell It To Your Heart, ya, Alter Bridge dengan Down To My Last, Bryan Adam, Get Off My Back. Alicia Keys dengan Rock With You. NSYNC, I Will Be Good For You. Backstreet Boys dengan Shape Of My Heart. The Course, Long Night. Atau Christian Bautista, Color Everywhere. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih pendengar di malam hari ini. Silakan, kami tunggu di 0971-333-0745.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini ya masih di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan tadi baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, ya, satu buah lagu dari miliknya The Cranberries dengan Do You Know, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Nah, untuk Anda semuanya yang penelpon pertama tadi dari Kutai Kartanegara, ya, yang tentunya juga tidak asing ya di ruang dengar Anda, pendengar. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745.

Ya, untuk yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke pun kami tunggu ya di 0971-333-0745. Dan jangan lupa juga di program ini Anda bisa bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, tema kita malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara, ya. Tahun 2000-an, pendengar. Jadi, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini ya, yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda pun, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Oke, untuk semuanya ya, kami masih menantikan untuk kebersamaan Anda di program Ruang Rindu di malam hari ini.

Ya, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di hari ini Selasa 26 Mei 2026, pendengar. Ya, untuk Anda semuanya, silakan kami masih menantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, ya, dan tentunya juga untuk yang saat ini yang sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya, kami masih menantikan di 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa juga untuk Anda ya yang saat ini yang masih larut dengan segala kesibukannya juga, ya pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami, dan terkhusus ya untuk yang ada di wilayah pinggiran, yang ada di Kota Merauke pun, yang bisa mendengarkan dimanapun itu, kami ucapkan selamat malam untuk Anda. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Dan tentunya juga untuk tetap menjaga situasi keamanan ya di lingkungan Anda. Silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan masih dinantikan ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, pendengar. Ya, silakan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Ya, malam hari ini dengan suasana yang cukup dingin ya untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya. Kami harapkan juga untuk Anda semuanya untuk tetap menjaga kondisi tubuh Anda. Dan tidak lupa juga khususnya ya untuk semuanya yang malam hari ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukannya. Pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, masih dinantikan, silakan di 0971-333-0745 di program Ruang Rindu dengan lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an, pendengar.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRM Brauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah di pukul 22:49. Nah, pendengar di manapun Anda berada, masih ada kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung. Kami nantikan di 0971-333-0745. Dan silakan ya untuk yang ingin bergabung, kami masih menantikan dengan Anda di malam hari ini ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda semuanya ya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan selepas program ini nanti, kami akan hadirkan hiburan lagu-lagu dan juga kata motivasi ya di ruang dengar Anda. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini yang masih larut dengan segala kesibukannya, ya apalagi yang akan mempersiapkan untuk esok hari, ya mungkin malam hari ini yang sudah masak, ataupun mungkin juga yang saat ini ya, yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya, ya khususnya di masjid-masjid, ataupun juga yang ada di lapangan, yang akan melaksanakan ibadah Idul Adha, ya atau juga sholat Id, ya sudah sholat Id Idul Adha, di tempat Anda pun, ya pastikan Anda tetap semangat menjalankan kesibukan-kesibukan Anda tersebut. Baik, mendengar dua buah lagu akan menutup perjumpaan kita di malam hari ini yang sudah kami siapkan. Dan tentunya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer Willy.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamat-amati rakyatnya. Suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam muncullah dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda mereka. Melihat batu besar yang menghalangi jalan tersebut, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar balik. Lalu berkata,
1: "Hah, bagaimana raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan," ucap salah satu pedagang dengan kesal. Beberapa jam setelah pedagang tersebut lewat, muncullah seorang petani yang memikul sayur-sayurannya. Melihat batu besar menghalangi jalan tersebut, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu tersebut. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini sebagai salah satu hadiah karena telah memindahkan batu besar tersebut." Hal baik yang bisa kita dapatkan dari cerita inspiratif ini adalah kemauan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti petani tadi, saat melihat sebuah batu di jalan, meski bukan tanggung jawabnya dan tidak tahu akan diberikan imbalan, ia rela menyingkirkan batu besar itu. Sedangkan pedagang tersebut adalah contoh masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah atas segala musibah yang terjadi. Padahal mereka berdua bisa saja menggunakan kudanya untuk menarik batu itu dengan mudah. Tapi mereka lebih memilih untuk marah-marah dan menyalahkan pemerintah dibandingkan menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama.

Mario Teguh berkata, ikhlaslah belajar. Bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar.

berani keluar dari zona nyaman. Banyak orang merasa aman dalam zona nyaman, tetapi pertumbuhan dan kesuksesan sejati ada di luar zona nyaman. Kita hanya bisa berkembang ketika berani menghadapi ketidakpastian dan juga tantangan baru serta hal-hal yang belum pernah kita coba. Keluar dari zona nyaman memang sangat menakutkan. Kamu mungkin akan merasa ragu, merasakan takut gagal, atau bahkan takut tidak diterima. Namun disitulah kesempatan besar untuk belajar, menemukan potensi tersembunyi, dan menciptakan perubahan nyata dalam hidupmu. Karena setiap langkah yang kamu ambil di luar zona nyaman adalah investasi untuk masa depanmu. Semakin berani kamu menghadapi ketakutan, semakin besar peluang yang akan terbuka. Jangan biarkan rasa takut menahan dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, keberanian untuk bergerak meski takut adalah tanda kekuatan sejati. Maka mulailah sekarang, ambil langkah kecil itu di luar zona nyamanmu. Dan lihatlah bagaimana hidupmu perlahan berubah menjadi lebih baik.

Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Nah, pendengar, waktunya untuk saya pamit ya, undur suara dari ruangan dengan Anda. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari pagi, siang, sore hingga saat ini. Dan selanjutnya ya, kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga di pagi hari ini dapat membawa kebahagiaan, kedamaian dan juga semangat baru untuk kita semua. Dan pendengar, hari ini menjadi momen istimewa terkhususnya bagi umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Suasana penuh kebersamaan, keikhlasan dan kepedulian terasa begitu hangat di tengah masyarakat. Dan semoga nilai-nilai pengorbanan dan saling berbagi di Hari Raya ini dapat membawa kebaikan bagi kita semua. Pendengar, terima kasih sudah bersama kami di pagi ini. Seperti biasa, kami akan hadir menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi, hiburan dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana pagi Anda. Saya Yogi Andriansyah akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan hanya di RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tepatnya hingga nanti pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Selamat menikmati waktu bersama keluarga dan tetap semangat menjalani hari. Dan selanjutnya mendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi Buddha. Untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 dengan judul Hari Raya Waisak, yang dibawakan oleh Romo Eko Purwanto dan nanti dilanjutkan dengan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Buddha. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi para pendengar Republik Indonesia, Kabupaten Merauke yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adibudaya, namo budaya. Bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang Hari Raya Waisak. Di dalam agama Buddha ada hari-hari besar agama, hari-hari raya agama, yaitu Hari Raya Asada, Hari Raya Katena, Hari Raya Magapuja, dan Hari Raya Waisak. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang Hari Raya Waisak, di mana Hari Raya Waisak biasa diperingati oleh umat Buddha di seluruh dunia setiap bulan Mei. Dan pada tahun 2026 ini jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Hari Raya Waisak adalah Hari Raya Agama Buddha yang dijadikan hari libur nasional. Hari Raya Waisak itu memperingati tiga peristiwa penting, jadi biasa disebut Hari Trisuci Waisak. Kenapa terjadi tiga peristiwa penting? Apa itu tiga peristiwa penting? Tiga peristiwa penting yang terjadi di bulan Waisak adalah kelahiran Pangeran Siddhartha atau calon Buddha. Lalu Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung. Dan yang terakhir, Buddha Mahaparinibbana atau meninggal dunia. Siddhartha dilahirkan di sebuah kerajaan yang bernama Kapilawastu, adalah putra dari Raja Suddhodana dan Ibu Dewi Mahamaya. Sebenarnya Raja Suddhodana dan Dewi Mahamaya ini sudah lama merindukan seorang putra. Pada suatu malam, Dewi Mahamaya bermimpi dengan seekor gajah putih dan bintang sudut 6 masuk ke dalam perutnya. Dan tidak lama lagi Dewi Mahamaya ini merasakan keganjalan di perutnya. Ternyata Dewi Mahamaya itu hamil. Selang beberapa bulan saatnya Siddhartha Gautama lahir. Pada masa itu kalau perempuan ingin melahirkan harus pulang ke rumah. Nah, di saat dalam perjalanan pulang ke rumah dari kerajaan Kapilawastu, Dewi Mahamaya beristirahat di bawah pohon bodhi, tepatnya di Taman Lumbini. Dan dari situlah bayi Siddhartha Gautama lahir ke dunia tidak menangis. Lahir dan langsung berdiri berjalan 7 langkah dan mengucapkan, "Inilah kelahiranku yang terakhir." Di Siddhartha Gautama atau Bodhisattva Siddhartha Gautama atau calon Buddha ini lahir di Taman Lumbini, tepatnya di bulan Waisak, di saat bulan Purnama Sidi. Nah, selang berapa waktu, Siddhartha Gautama ini adalah anak yang cerdas, selalu dimanjakan ayahandanya. Apa-apa selalu dituruti, disediakan yang mewah-mewah. Karena saat Siddhartha lahir, ada seorang peramal yang bernama Asita, yang Biku Asita. Dia meramalkan bahwa kelak nanti dia akan menjadi raja dunia atau menjadi Buddha. Biku Asita ini Brahmana ya waktu itu. Brahmana Asita ini tertawa, habis itu menangis. Kenapa? Karena usianya yang sudah senja ini, beliau bahagia karena calon Buddha yang mengajarkan kesunyataan telah lahir di dunia. Tetapi dia menangis ini karena dia tidak bisa melihat dan mendengar Buddha dalam membabarkan ajarannya suatu sarana, karena usia memang sudah tua dan meninggal dunia. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia, setelah remaja, Raja Suddhodana juga telah diberitahu oleh para Brahmana, yang penting Siddhartha ini jangan sampai melihat kesedihan, kesusahan
penduduknya tidak boleh lihat orang tua, karena bila Siddhartha Gautama melihat orang tua, orang sakit, dia akan sedih dan ingin berusaha mencari obat dan tidak mau menjadi raja kerajaan, karena cita-cita ayahnya Siddhartha nanti harus menjadi raja. Nah, pada suatu hari saat remaja, Siddhartha Gautama kepingin berjalan-jalan keliling kota. Raja Suddhodana tidak mengizinkan. Lalu Siddhartha bersikeras ingin melihat kota, karena bila nanti saya jadi raja, saya harus mengerti akan rakyatnya. Akhirnya Raja Suddhodana ini mengabulkan. Tetapi sebelumnya beliau sudah mengumumkan kepada warga bahwa orang sakit, orang tua tidak boleh keluar, yang ada yang muda-muda, yang cantik dan gagah-gagah. Tetapi Siddhartha dalam perjalanan tetap bertemu dengan orang tua yang pertama, yang kedua melihat orang sakit, yang ketiga melihat orang meninggal, yang keempat melihat pertapa. Dari situlah melihat peristiwa penting ini, empat kejadian ini, Siddhartha Gautama bertanya kepada pembantunya yang bernama Chana untuk mencari obat penderitaan. Akhirnya pada malam hari, Siddhartha Gautama pergi ke hutan Urwela. Beliau mencapai penerangan agung, mencapai Buddha di hutan Urwela, tepatnya di bawah pohon Bodhi. Dan setelah mendapatkan petunjuk, mendapatkan tentang hukum kesunyataan, Buddha mengajarkan dharmanya kepada umat manusia, juga para dewa. Itulah peristiwa terjadi bersamaan dengan kelahiran bulan Waisak. Waktunya juga sama, dua peristiwa yang terjadi ini. Lalu setelah 45 tahun membabarkan ajarannya, Buddha mengetahui bahwa 3 bulan lagi akan meninggal dunia, akan maha parinibbana. Maka beliau pergi ke Kusinara. Di Kusinara inilah, tepatnya di pohon salah yang kembar, beliau berbaring dan mengajarkan ajaran Buddha, inti ajaran Buddha kepada para siswanya. Jalankan dharma dengan baik, karena dharma akan membawa kebahagiaan, akan membawa hidup yang tenang. Jadi 3 peristiwa itu adalah kelahiran, mencapai penerangan agung, dan mahaparinibbana. Itu tepat di bulan Waisak, saat purnama siddhi. Jadi Waisak ini disebut 3 peristiwa penting memperingati Trisuci Waisak, yang sampai saat sekarang ini kita masih merasakan ajaran Buddha. Ajaran Buddha ini atau dharma ini akan bermanfaat bagi yang mempraktikkannya dan membawa kebahagiaan juga ketenangan. Janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia di Kabupaten Merauke, bahwa untuk perayaan Waisak di Kabupaten Merauke, tepatnya di Wihara Arya Dharma Jaya, akan kami selenggarakan pada tanggal 31 Desember, tepatnya hari Minggu, pukul 10 pagi. Dan dalam kegiatan Waisak ini, umat Buddha Wihara Arya Dharma Jaya bersama Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Merauke, juga Majelis Budayana Indonesia Provinsi Papua Selatan, mengadakan kegiatan pembagian sembako yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2026 minggu kemarin. Semoga semuanya berbahagia, juga semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Terima kasih dan salam sehat.

orang lain yang berselisih tidak menyadari bahwa di sini dalam perselisihan kita akan binasa. Namun, mereka yang menyadari akan hal itu, dengan cara demikian, segala perselisihan mereka akan menjadi reda. Syair-syair kembar Dhammapada 6.

Di sini, dalam dunia ini, segala kebencian tidak akan pernah menjadi reda oleh kebencian. Namun, mereka menjadi reda oleh keramahan. Inilah hukum yang berlaku sejak dahulu kala. Syair kembar Dhammapada 5.

Bagaikan air hujan yang tidak dapat merembes sebuah rumah yang beratap baik, demikianlah nafsu indera tidak dapat merasuk pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Syair Dhammapada 4.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Jadi pada hari pertama nanti pada tanggal 27 sebanyak 73 ekor, kambingnya 1 ekor.
2: Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terduga pelaku SA, laki-laki berusia 40 tahun, melakukan pembelian BBM jenis Pertalite

Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 27 Mei 2026. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke memastikan kesiapan pelayanan teknis dan kesehatan hewan jelang Hari Raya Kurban. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke memastikan kesiapan pelayanan teknis dan kesehatan hewan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Keseluruhan sementara yang rekomendasi yang kami keluarkan untuk sapi sebanyak 126 ekor dan kambing sebanyak 42 ekor.
2: Hingga saat ini ratusan hewan kurban baik yang akan disembelih di dalam daerah maupun yang dikirim keluar Merauke dipastikan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Berdasarkan data terbaru Rumah Potong Hewan Ruminansia Merauke melayani penyembelihan 167 ekor sapi dan 2 kambing. Proses penyembelihan di RPH dibagi secara bertahap selama 3 hari guna menjaga kelancaran dan higienitas daging kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Merauke, Marta Bayu Wahyuni Wijaya menjelaskan, selain memenuhi kebutuhan lokal, Merauke juga menyuplai kebutuhan hewan kurban untuk beberapa kabupaten tetangga di wilayah Papua Selatan dan sekitarnya. Dirincikan, hingga kini rekomendasi pengiriman hewan keluar wilayah telah mencapai 126 ekor sapi dan 42 ekor kambing.
1: Jadi pada hari pertama nanti pada tanggal 27 sebanyak 73 ekor, kambingnya 1 ekor, kemudian pada hari kedua 86 ekor sapi, kambing 1 ekor, dan pada hari ketiga sebanyak 8 ekor. Jadi total keseluruhan tadi 167 ekor sapi dan kambing sebanyak 2 ekor. Kemudian selain hewan kurban, ada permintaan keluar Merauke. Jadi yang pertama dari Kabupaten Asmat, permintaan sapi sebanyak 42 ekor. Kemudian untuk Kabupaten Mapi, permintaan sapi sebanyak 58 ekor. Kemudian kambing sebanyak 22 ekor. Kemudian untuk Bovendigul ini tidak ada permintaan di tahun ini. Kemudian untuk permintaan dari Kabupaten Yahukimo untuk sapi 14 ekor, kambing tidak ada permintaan. Kemudian Distrik Panam, permintaan sapi sebanyak 12 ekor dan kambing sebanyak 14 ekor.
2: Dikatakan untuk menjamin keamanan konsumen, seluruh hewan kurban tersebut baik yang disembelih di RPH maupun yang didistribusikan keluar daerah telah melewati pemeriksaan kesehatan yang ketat. Untuk diketahui, Idul Adha tahun ini juga diwarnai dengan penyaluran bantuan kemasyarakatan berupa 6 ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didistribusikan ke Kabupaten Asmat, 2 ekor sapi, Mapi, Merauke, dan Bovendigul masing-masing mendapatkan 1 ekor sapi, serta Provinsi Papua Selatan pun mendapatkan bantuan 1 ekor sapi. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Satuan Reskrim Polres Merauke menggelar konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Konferensi digelar di Media Corner C Humas Polres Merauke. Berikut laporan Ardi Razaki.
3: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyebut kasus terjadi Selasa 14 April 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Lokasinya di Jalan Husein Palela, Kelurahan Rimajaya, Distrik Merauke. Pelaku berinisial SA, usia 40 tahun, membeli Pertalite subsidi seharga Rp10.000 per liter. Pembelian dilakukan dari 4 SPBU. Pelaku menggunakan 5 barcode My Pertamina untuk mengelabui sistem. 4 barcode dibeli secara online lewat marketplace Facebook. BBM diangkut menggunakan mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi PA1684GW. BBM lalu dipindahkan ke 15 galon Le Mineral ukuran 15 liter. Total BBM yang diamankan 225 liter. Polisi juga menyita mesin pompa elektrik dan selang pengisian.
4: Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terduga pelaku SA, laki-laki berusia 40 tahun, melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU, yaitu SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Para Komando, SPBU Cooper, SPBU Semangga, dengan harga subsidi Rp10.000 per liter ya, sesuai ketetapan pemerintah. Pembelian dilakukan menggunakan 5 barcode ya, di mana 1 barcode merupakan milik pribadi dan 4 barcode ini terduga pelaku memperolehnya di aplikasi online ya, dia dapatkan di marketplace ya. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi PA1684GW.
3: BBM rencananya dijual kembali seharga Rp11.500 per liter. Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Saudara, Asder dan Koderal 11, Kolonel Marinir Budi Setiarso, pimpin kegiatan leadership camp bagi mahasiswa Universitas Musamus dan pelajar SMA IT Merauke sebagai bentuk pembinaan generasi muda oleh TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 20 hingga 24 Mei 2026 dengan melibatkan para mahasiswa dan juga siswa dalam berbagai materi pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pelatihan kepemimpinan. Leadership Camp bertujuan untuk menanamkan jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab, semangat kebersamaan, serta meningkatkan mental dan wawasan kebangsaan para peserta. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan berbagai pembekalan mulai dari pelatihan kedisiplinan, kerjasama tim, kepemimpinan lapangan, hingga materi motivasi dan bela negara yang dipandu langsung oleh personel Kodairal 11. Melalui kegiatan itu, Kodairal 11 berharap para peserta dapat menjadi generasi muda yang memiliki karakter kuat, disiplin, dan mampu menjadi pemimpin yang baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Selain mempererat hubungan antara TNI Angkatan Laut dengan dunia pendidikan, kegiatan Leadership Camp juga menjadi sarana membangun semangat nasionalisme serta mencetak generasi penerus bangsa yang tangguh dan berintegritas.

0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya. Kejaksaan Negeri Merauke memastikan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dilakukan tanpa pandang bulu. Penegakan hukumnya sesuai aturan dan mekanisme perundang-undangan. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Kejaksaan Negeri Merauke menyebut setiap laporan dan temuan dugaan korupsi akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Kejaksaan akan bekerja berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan di lapangan. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Paris Manalu menyampaikan, setiap pelanggaran dan kasus korupsi akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, proses penetapan tersangka dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan yang ketat, serta setiap perkara harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah.
2: Seperti dana hibah, harusnya yang saya perhatikan itu dana-dana hibah itu memang sudah tepat dan sudah bagus, itu diserahkan lebih banyak diperbantukan untuk membantu pendidikan. Sehingga kita anak-anak Papua, khususnya Papua Selatan, seperti Asmat, Merauke, Mapi, semua itu harus sudah setara dengan, karena memang anggarannya cukup. Dan saya punya komitmen di sini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri, siapapun yang melakukan korupsi di negeri ini pasti akan saya sikat.
1: Paris Manalu mengatakan, selain menegakkan hukum, kejaksaan juga mempertimbangkan aspek keadilan dan hati nurani dalam setiap proses penanganan perkara. Pendekatan tersebut dilakukan agar penegakan hukum tetap berkeadilan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung upaya pemberantasan korupsi karena dukungan publik dinilai sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Jessica Ardana melaporkan.
0: Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Polres Merauke menggelar kerja bakti persiapan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan dipusatkan di halaman belakang Mako Polres Merauke yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kurban. Kerja bakti dilakukan seluruh personel dan PNS Polres Merauke. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kabak SDM Polres Merauke, AKP Sanawiyah Yunita Mahulete. Sasaran kerja bakti meliputi pemotongan dan pembersihan rumput. Personel juga melakukan pengangkutan sampah serta pembuatan lubang galian sebagai sarana pendukung proses pemotongan hewan kurban. AKP Sanawiyah menyatakan langkah persiapan ini dilakukan agar pelaksanaan ibadah kurban dapat berjalan lancar. Ia juga menekankan pentingnya kebersihan sesuai standar yang ditetapkan. Penataan lokasi sejak dini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi panitia maupun masyarakat yang terlibat. Kegiatan kurban ini rutin dilaksanakan Polres Merauke setiap tahun. Polres Merauke berharap kegiatan kurban dapat menjadi bentuk kebersamaan dan semangat berbagi dengan sesama. Persiapan matang mulai kerja bakti ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Polres Merauke. Saudara, sekian Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Asanem sampai kaitianem anim nangku hindun mbah hindun.
0: Artinya, kasih Allah adalah kasih yang sempurna, tanpa syarat dan tanpa batas. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di pagi hari ini, dan selanjutnya pendengar, kami akan sampaikan beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat.

Pengumuman pertama pendengar berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ditujukan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi penerima beasiswa afirmasi pendidikan menengah pada program ADEM tahun pelajaran 2026-2027. Adapun nama-namanya sebagai berikut. Atas nama Demianun Waumop, asal sekolah SMP YPK Merauke, sekolah tujuan SMA Negeri 1 Jawilan. Atas nama Eunike Antonia Gepse, asal sekolah SMP Negeri 2 Merauke, sekolah tujuan SMA 1 Jawilan. Atas nama Frankie Baldus M. Mofu, asal sekolah SMP Negeri 3 Merauke, sekolah tujuan SMAN 1 Petir. Atas nama Sarah Sarlota M. Sen, asal sekolah SMP Negeri Gudang Arang, sekolah tujuan SMAN 1 Petir. Atas nama Yohana Tikbob Samkakai, asal sekolah SMP Negeri 9 Merauke, sekolah tujuan SMAN 6 Pandeglang. Atas nama Alberto Isak Gitomahuse, asal sekolah SMP Negeri Urum, sekolah tujuan SMAN 7 Kediri. Atas nama Astrid Pasyahila Pahabol, asal sekolah SMP YPPK Yohanes 23, sekolah tujuan SMAS Katolik Mater Dei. Atas nama Bagus Septianus Nayasam Kakai, asal sekolah SMP YPPK Yohanes 23, sekolah tujuan SMAS Santo Bonaventura. Atas nama Fernando Saverius Ciwe, asal sekolah SMP Negeri 1 Merauke, dengan sekolah tujuan SMAS Santo Bonaventura. Atas nama Barack Obama Edi Daud, asal sekolah SMP Negeri Buti, sekolah tujuan SMA Katolik Yosudarso Batu. Atas nama Gamelia Weule Yolmen, asal sekolah SMP Negeri 3 Merauke, sekolah tujuan SMAS Katolik Yosudarso Batu. Dan atas nama Wilhelmina Victoria Noeng, asal sekolah SMP Negeri Buti, dengan sekolah tujuan SMA Negeri 7 Kediri. Isi pengumuman, berkenan dengan di atas, mohon kehadiran saudara untuk melengkapi dokumen administrasi pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Pengumuman selanjutnya mendengar disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Selain itu berdengar, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu mau tambah daya listrik tapi masih mikir biaya, tenang, sekarang waktunya lebih hemat. PLN menghadirkan promo Mei Laju Lebih Terang dengan diskon tambah daya 50%. Promo ini berlaku mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2026. Khusus untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Pengajuannya mudah, cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi kalau listrik di rumah, tempat usaha ataupun kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu nanti. Ayo tambah daya sekarang lewat PLN Mobile. Melaju lebih terang,
Bangkit berdaya, maju bergaya. Sebagai tambahan informasi pendengar, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Dan diharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Pengumuman selanjutnya berasal dari Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Mopah Merauke, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke mendasari kontrak kerja sama pengelolaan parkir Bandara Mopah Merauke dan juga mendasari peraturan daerah Kabupaten Merauke nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan sebagai berikut. Kepada seluruh pengguna jasa Bandar Udara Mopah Merauke diberitahukan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, efisiensi pelayanan, dan memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak, PNBP, serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka telah dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandara Mopah Merauke yang sudah dimulai dari Minggu tanggal 1 Februari 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan 17 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, setiap pengguna jasa bandara, baik itu penumpang, pengantar penjemput, ataupun petugas, wajib melewati portal ini dan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk penertiban sebelum memasuki area terbatas bandara. Harap bersabar dan kerjasama dengan petugas demi kelancaran bersama. Atas perhatian, pengertian, dan kerjasama Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan, panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://2/acfs.com. Serta informasi terbaru dapat Anda lihat melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Pengumuman selanjutnya pendengar terkait dengan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi lulusan SMA, SMK, dan paket C, Setia Saint Teresa memiliki dua program studi, yaitu program manajemen terakreditasi baik sekali dan prodi akuntansi terakreditasi baik serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BAN PT. Pendaftaran gelombang 2 dimulai tanggal 1 Mei 2026 hingga 30 Agustus 2026 dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi raport dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026.
Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA SMK sederajat 2 lembar. Fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar. Fotokopi KTP orang tua ataupun wali 2 lembar. Fotokopi akte kelahiran 2 lembar. Pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria ukuran 2x3 3 lembar, 3x4 3 lembar dan 4x6 3 lembar. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website http://2/pmbsaintteresa.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang ke kampus TIE Saint Teresa atau dapat menghubungi 0822-8222-0489 dan 0822-1120-6416.

0: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
1: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah,

0: tua Merauke. Toyota selalu membantu.
1: Merauke pagi ini.
2: Baik pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menghadirkan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan untuk Anda yang saat ini tengah bersama keluarga di rumah dalam perjalanan menuju lokasi sholat Id maupun yang sedang menyimak siaran kami dari berbagai daerah, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Dan sambil menantikan dimulainya siaran langsung pendengar, mari kita bersama-sama menikmati lantunan takbir hari raya yang menyejukkan hati dan menambah kehusyuan suasana Idul Adha pada pagi hari ini.

0: Baik pendengar setia, saatnya Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Semoga dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, tentunya untuk menyiarkan secara langsung jalannya sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Pendengar, kondisi saat ini di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke sudah dipadati oleh ribuan umat muslim yang tentunya telah memadati baik di dalam Masjid Raya sendiri di lantai 1 dan lantai 2, dan begitu juga di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke juga telah dipadati ribuan umat muslim yang tentunya untuk menunaikan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Dan pendengar, nampak saat ini para jemaah terus berdatangan untuk memadati halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan nampak saat ini
2: silakan ke lantai 2
1: para jemaah terus berdatangan, di mana untuk khusus untuk di lantai 1 telah dipadati oleh jemaah, dan nampak saat ini di lantai 2 juga terus diisi oleh para jemaah. Dan pendengar, perlu saya sampaikan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini, akan dimulai pukul 06:55 dan yang akan bertindak sebagai khatib adalah Kiai Haji Abdul Qadir Arif SAG MPD. Ia adalah pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Munawarah Gudang Arang Merauke. Sedangkan yang bertindak sebagai imam yakni Ustadz Abrar, yakni Imam 1 Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan pendengar, perlu kami sampaikan juga pada peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menyalurkan bantuan kemasyarakatan berupa 17 ekor sapi kurban untuk umat muslim di tentunya di wilayah Provinsi Papua Selatan. Penyerahan belasan hewan kurban dari Gubernur Papua Selatan yakni Apollo Savanko ini dilakukan secara simbolis oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik yakni Agung Dwi Arianto, dan diserahkan kepada Ketua Pengurus Kejayaan Masjid PKM Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan pendengar, bantuan hewan kurban dari Provinsi Papua Selatan itu tidak hanya berpusat di ibu kota provinsi, melainkan disebar ke beberapa kabupaten lain di wilayah Papua Selatan agar manfaatnya dirasakan lebih luas, yakni mencakup 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Adapun rincian distribusi sapi kurban dari pemerintah Provinsi Papua Selatan sebanyak 17 ekor, di mana 3 ekor sapi untuk Kabupaten Bovendigul, 1 ekor sapi ke Distrik Bade, Mapi, dan Kabupaten Merauke sebanyak 13 ekor sapi. Dan pendengar, khusus di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini, ribuan umat muslim terus berdatangan untuk mengisi saf-saf yang telah disediakan oleh tentunya PHBI Provinsi Papua Selatan. Dan pendengar, perlu kami sampaikan juga, sebelum melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini, Sebelumnya tadi malam telah dilaksanakan tentunya takbiran yang diikuti oleh ormas-ormas dan PKM seluruh masjid yang ada di Kabupaten Merauke. Dan pendengar, untuk kondisi cuaca saat ini cukup cerah dan diharapkan tidak terjadi hujan maupun ada kendala lainnya, sehingga pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini dapat berjalan aman dan lancar. Dan pendengar, sekitar 10 menit lagi pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini akan dilaksanakan. Dan masih nampak dari pandangan mata kami, jemaah terus berdatangan dan mengisi di lantai-lantai dua yang ada di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini. Dan nampak pula untuk barisan saf wanita juga telah dipadati.

0: Hingga saat ini kondisi di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini masih tetap aman dan kondusif.
1: 60% saf di lantai 2.
0: Yang perlu kami sampaikan lagi untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini, yang akan bertindak sebagai khatib adalah Kiai Haji Abdul Qadir Arif SAG MPD. Ia adalah pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Munawara Gudang Arang Merauke. Dan yang akan bertindak sebagai imam yakni Ustadz Abra, yakni merupakan imam satu Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan khusus di pendengar di sekitaran lingkaran Brawijaya memang telah dilakukan rekayasa lalu lintas tentunya untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan jemaah, di mana telah terjadi penutupan jalan di sepanjang lingkaran Brawijaya, baik yang mengarah ke Para Komando dan mengarah ke Jalan Tempe dan Cemara, dan juga ke Jalan Brawijaya telah dilakukan rekayasa tentunya untuk mempermudah umat muslim untuk menunaikan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan pendengar, jarum jam telah menunjukkan pukul 06.51, artinya bahwa sebentar lagi sholat Idul Adha akan segera dilaksanakan di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini. Dan pendengar, memang untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Merauke sama seperti tahun-tahun sebelumnya, selain di Masjid Raya ada beberapa titik pelaksanaan sholat Idul Adha juga yang dilaksanakan di Kota Merauke, baik di halaman Lanut Jayadi Mara, juga di sana dilaksanakan sholat Idul Adha, dan juga masjid-masjid lainnya yang ada di Kabupaten Merauke tentunya juga melaksanakan sholat Idul Adha. Dan memang untuk di Kabupaten Merauke sendiri, pusat pelaksanaan sholat Idul Adha dipusatkan di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, yang menjadi salah satu menjadi masjid terbesar di Kabupaten Merauke ini.

Dan pendengar, kami sampaikan kembali untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini akan dipimpin khotib Kyai Haji Abdul Qadir Arif SAG MPD yang merupakan pimpinan pondok pesantren DDI Al Munawarah Gudang Arang Merauke. Dan sedangkan yang akan bertindak sebagai imam yakni Ustadz Abrar

0: kondisi di halaman Masjid Raya Alexandrovka pun sudah cukup padat, tentunya diisi oleh para jemaah yang dalam beberapa menit ke depan akan segera melaksanakan sholat Idul Adha.
1: Kami mohon perhatian kepada kaum muslimin dan muslimat yang saat ini berada di dalam masjid maupun di luar masjid untuk memaksimalkan ibadah kita pada pagi hari ini, khususnya infak dan sedekah kita kepada jemaah yang berada di ujung-ujung saf untuk dapat membantu kami menjalankan kotak amal yang telah disediakan panitia. Dan selanjutnya kepada jemaah yang sekiranya safnya tidak sesuai ataupun tidak rapat di dalam pengaturan safnya untuk dapat menyesuaikan agar sholat kita dapat sempurna. Untuk itu kepada jemaah yang sampai dengan saat ini belum dapat menyesuaikan saf-safnya agar segera disesuaikan. Jangan sampai kita sholat tapi menghadapnya tidak menghadap di kiblat. Kepada petugas untuk dapat mengarahkan, khususnya kepada petugas yang ada di lapangan, untuk dapat membantu jamaah menentukan saf yang sesuai dengan peruntukannya. Acara pada pagi hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan rangkaian salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, kami dari PHBI Provinsi Papua Selatan akan menyampaikan beberapa penyampaian, di antaranya hasil rekapitulasi jumlah hewan kurban di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang laporannya kami terima sampai dengan tadi malam jam 23.00 waktu Indonesia Timur. 1. Kabupaten Bovendigul, jumlah kurban sapi sebanyak 28 ekor dan kambing sebanyak 1 ekor. Kabupaten Merauke, jumlah hewan kurban sapi sebanyak 316 ekor dan kambing sebanyak 64 ekor. Kabupaten Mapi, jumlah hewan kurban sapi sebanyak 61 ekor, kambing sebanyak 6 ekor. Kabupaten Asmat, jumlah hewan kurban sapi sebanyak 41 ekor dan kambing sebanyak 11 ekor. Total hewan kurban di 4 kabupaten, sapi sebanyak 446 ekor dan kambing sebanyak 96 ekor. Untuk petugas kita pada pagi hari ini, Bilal Ustadz Satriadi SE, Ustadz Sucipto, dan Ustadz Rahmat. Imam Sholat Idul Adha akan dipimpin oleh Ustadz Abrol Samsudin. Beliau

adalah imam pertama Masjid Raya Al-Aqsa. Khutib akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Qadir Arif SAG MPD. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Munawwarah Merauke. Berikut kami sampaikan tuntunan sholat Idul Adha sebagai berikut. Kita niat usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kita takbir sebanyak, kita takbiratul ihram. Selanjutnya membaca doa iftitah. Pada rakaat pertama, kita takbir sebanyak 7 kali. Dan setiap takbir kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat kedua, kita takbir sebanyak 5 kali dan setiap takbir kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah salam diharapkan kepada jemaah untuk tidak beranjak dari safnya untuk mendengarkan khutbah Idul Adha. Apabila kita tidak mendengarkan dengan seksama khutbah Idul Adha ini, maka sia-sialah sholat Idul Adha kita. PHBI Provinsi Papua Selatan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga apa yang kita kurbankan membawa kedamaian, kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal Idul Adha.

استقيم واعتدل صلاة جامعة رحمكم الله. حبتك محمد.

0: أكبر. الله أكبر.
1: سبحان الله.

0: أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد

Sudah pendengar, baru saja kita mendengarkan atau menyaksikan jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha, di mana yang pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini dipimpin oleh Imam Ustadz Abro yang merupakan Imam Satu Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan pendengaran selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Khotib Kiai Haji Abdul Qadir Arif SHG MPD yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Munawwarah Gudang Arang Merauke.

walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal adha aidan wa mawsiman lil khairat wa ta'at wa takfir zunubi wa rafa'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan uhji biha al-fawz yawmal maqamat. Wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abdu rasuluh khataman nabiyyin wa imal muttaqin. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa ya ibadallah inni usikum wa iyaya awalan bittaqwallah. Al-Qa'il falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunaya inni ara fil manam anni ma'azbauka fanzur ma'za tara qala ya abati fa'af ifal ma tu'mar satajun insya'allahu minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena pada hari yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan, daya upaya kita untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan hari raya Idul Kurban. Sementara ada di antara saudara kita yang kemarin masih mengharapkan hadir di tempat ini bersama istri dan anak-anaknya serta keluarganya. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Mereka saat sekarang ini sedang berbaring di rumah-rumah sakit. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama keluarga, istri dan anak kita di tempat ini. Kemarin ada saudara kita yang masih mengharapkan hari ini pada saat ini menginginkan hadir di tempat ini atau hadir di masjid-masjid untuk merayakan hari raya Idul Kurban bersama istri dan anak-anaknya. Namun hari ini Allah menakdirkan lain. Mereka sudah kembali ke ariban Allah Subhanahu wa taala yang tadinya namanya masih disebut-sebut lalu kemudian berganti nama almarhum dan almarhumah. Alhamdulillah wa syukurillah tabarakallah. Kita dapat merasakan kenikmatan sujud ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil kita bertakbir, bertahmid, bertahlil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sempurna dan khusyuk di tempat ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Sementara masih ada di antara saudara-saudara kita, mereka merayakan hari raya Idul Kurban dengan sangat terbatas. Salat di atas puing-puing kehancuran bangunan mereka, sebagaimana yang terjadi di Gaza, Palestina, dan Sudan saat sekarang ini, masya Allah. Oleh karenanya, hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini bukan kali terakhir Allah memberikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama hadir merayakan hari raya Idul Kurban. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang buat kita untuk senantiasa merayakan hari raya ini insyaallah taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, saat ini saudara-saudara kita telah melaksanakan wukuf di Arafah dan sementara bergeser menuju Muzdalifah dan ada yang sudah sampai tiba di Mina untuk melaksanakan pelontaran. Mereka sudah melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Sisa wajibnya mudah-mudahan kita berdoa seluruh jamaah haji yang saat sekarang ini diberikan undangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mendapatkan hajian mabrura. Haji yang betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Izinkan saya pada kesempatan yang mulia ini menyampaikan khutbah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa menambah hasanah kita lalu kemudian dijadikan sebagai
introspeksi diri kita, muhasabah kita pada saat nantinya kita kembali ke rumah masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berdiri di atas bumi Allah dalam suasana Idul Adha, hari yang dipenuhi gema takbir, tahmid dan tahlil, hari ketika umat Islam di seluruh dunia menyatukan hati dalam penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi, jutaan kaum muslimin sedang berkumpul di tanah suci menunaikan ibadah haji, mengenakan pakaian ihram, tanpa perbedaan status sosial, tanpa simbol kekuasaan, tanpa kebanggaan duniawi. Di sisi lain, kaum muslimin di berbagai penjuru negeri sedang melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketundukan dan pengorbanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ibadah haji dan kurban bukan sekedar ritual keagamaan yang bersifat simbolik, melainkan pendidikan spiritual dan sosial yang sangat mendalam. Kedua ibadah ini mengandung dimensi teologis, moral, sosial, bahkan peradaban. Haji mengajarkan manusia tentang perjalanan eksistensi menuju Allah, sedangkan kurban mengajarkan manusia tentang pentingnya pengorbanan dalam membangun kehidupan yang bermakna. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di era digital hari ini, manusia hidup dalam dunia yang berubah sangat cepat. Teknologi berkembang melampaui batas-batas imajinasi. Informasi bergerak tanpa sekat. Media sosial menjadi ruang baru pembentukan opini, budaya, bahkan identitas manusia. Akan tetapi, di tengah kemajuan tersebut, manusia modern justru menghadapi krisis spiritual yang semakin serius. Kita hidup di zaman ketika manusia mampu terhubung secara digital, tapi terputus secara emosional. Banyak orang memiliki ribuan pengikut di media sosial, tetapi kehilangan ketenangan jiwa. Banyak yang mampu membeli kemewahan, tetapi tidak mampu membeli kebahagiaan. Banyak yang terlihat sukses di layar digital, tetapi rapuh ketika menghadapi ujian kehidupan. Disinilah relevansi ibadah kurban dan ibadah haji menjadi sangat penting. Kedua ibadah ini hadir untuk mengembalikan manusia kepada kesadaran hakiki bahwa hidup bukan sekedar tentang kepemilikan materi, popularitas, dan pencitraan digital, melainkan tentang penghambaan kepada Allah dan ketulusan dalam menjalani ujian kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih putranya Nabi Ismail, sesungguhnya Allah sedang mendidik umat manusia tentang makna kehidupan yang autentik. Bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas seluruh cinta duniawi. Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Falamma balaga ma'a sa'ya," maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fandur madza tara. Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar sajaduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah, eksekusi apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah yang berbahagia, sungguhnya sebab daripada ini semua, pernah suatu ketika Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim termasuk salah satu nabi yang paling dermawan, hampir semua setiap tahunnya ternaknya, apa yang menjadi kekayaannya, disumbangkan, diinfakkan, disedekahkan, tidak sedikit hartanya yang dikurbankan. Sampailah pada saatnya ada sahabat yang bertanya, wahai Ibrahim, sungguh engkau termasuk orang yang paling dermawan. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan harta yang aku miliki ini, semuanya saya akan kurbankan. Andai kata Allah memberikan aku seorang anak, anakku pun juga saya akan kurbankan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sadar bahwa suatu masa nanti Allah akan menagih itu apa yang telah disampaikan Ibrahim alaihissalam. Sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang hamba yang sudah taat, keimanannya yang sudah tidak diragukan lagi,
maka sekalipun nyawa taruhannya, semua dilakukan, yang penting itu adalah membuktikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita menyembah kepada Allah, jangan setengah-tengah, jangan separuh-separuh. Udkhulu bisilmi kaffah. Ketika kita sadar bahwa kita ini sudah beragama Islam, masukilah agama Islam secara menyeluruh, totalitas, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya kena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat dikatakan, "Wama aku tidak menciptakan bangsa jin, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia terkecuali hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti harus memasukkan diri kita, hadir di tengah-tengah kita untuk mengambil bagian berkurban di tahun ini insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat ini bukan hanya kisah sejarah, ini adalah paradigma pendidikan keimanan. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa iman membutuhkan pengorbanan. Nabi Ismail mengajarkan bahwa ketaatan membutuhkan kesabaran. Dan Siti Hajar mengajarkan bahwa keyakinan kepada Allah melahirkan keteguhan menghadapi penderitaan. Jika direnungkan lebih dalam, sesungguhnya setiap manusia memiliki Ismail dalam kehidupannya. Kita semua ini punya Ismail dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang terlalu mencintai harta, jabatan, popularitas, bahkan ego dan ambisi pribadi. Maka pertanyaan besar Idul Adha adalah, apakah kita siap mengorbankan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Hari ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan ujian manusia modern tidak lagi hanya berupa kemiskinan dan kelaparan, tetapi juga berupa kemewahan, kenyamanan, dan kelalaian digital. Banyak di antara manusia yang bangun tidur pertama kali melihat, yang pertama kali yang diambil adalah handphone kita, ya, telepon genggam kita, sebelum mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lebih takut kehilangan citra di media sosial daripada kehilangan keberkahan hidup. Banyak yang sibuk membangun identitas virtual, tetapi melupakan pembangunan akhlak dan spiritualis. Padahal Allah mengingatkan, Al-Hakumut Takathur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Quran Surah At-Takathur ayat 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ibadah haji mengajarkan kesederhanaan dan kesetaraan manusia. Ketika jutaan manusia mengenakan ihram, tidak ada lagi simbol status sosial. Seorang pejabat berdiri sejajar dengan rakyat biasa. Orang kaya tawaf bersama orang miskin. Semua melebur dalam satu panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul. La syarika lak. Ini adalah pelajaran besar bagi dunia modern yang semakin terjebak pada budaya kompetisi sosial dan pencitraan digital. Manusia hari ini sering dinilai bukan dari ketakwaannya, tetapi dari jumlah pengikut, kemewahan, gaya hidup, dan popularitasnya di ruang digital. Padahal di sisi Allah, ukuran kemuliaan hanyalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ibadah kurban juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Dalam perspektif sosiologi Islam, kurban bukan hanya ibadah individual, tetapi instrumen distribusi sosial dan solidaritas kemanusiaan. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin agar mereka turut merasakan kebahagiaan hari raya Idul Kurban. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat saudara-saudara kita, tidak sedikit ketika dia melintas jalan air masuk, begitu hanya merasakan itu aroma, betapa nikmatnya coto yang ada di sana. Ya, setahun sekali mereka merasakan daging, itu pun juga kalau kebahagiaan kupon. Nah, oleh sebab itu hadirin para panitia, saudara-saudaraku, cari saudara-saudara kita itu. Di mana lagi yang punya kesempatan kalau bukan saat ini untuk berbagi kebahagiaan. Mudah-mudahan juga bisa merasakan dengan daging yang kita salurkan insyaallah, hasil kurban itu juga bisa memberikan manfaat faedah sehingga mereka bangkit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di tengah meningkatnya kesenjangan ekonomi global, kurban mengajarkan bahwa keberagaman sejati harus melahirkan kepedulian sosial. Tidak cukup seorang rajin beribadah jika masih membiarkan tetangganya kelaparan. Tidak cukup seseorang tampil religius di media sosial jika hatinya tidak tersentuh melihat penderitaan sesama. Dari jemaah, laisal mu'minul ladzi yasba'u wajaruhu ja'un. Bukanlah seorang mukmin yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jadi ukuran keimanan kita, hadirin jamaah yang berbahagia, kalau sekiranya masih ada tetangga yang merasa lapar, yang belum bisa menikmati dari rezeki, sebagian rezeki yang kita salurkan, na'udzubillah, ya na'udzubillah zalik. Nabi mengatakan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang apabila masih ada tetangganya yang dalam keadaan lapar. Jangan kita mengatakan bahwa seputaran saya sudah tidak ada lagi yang miskin. Tidak. Masih ada di antara saudara-saudara kita, bahkan kerabat kita yang dekat. Malu rasanya dia meminta karena kehormatannya. Nah, oleh sebab itu kita seharusnya memiliki jiwa sosial untuk mengulurkan tangan kita. Mudah-mudahan dengan pemberian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Kaum muslimin rahimakumullah. Era digital juga menghadirkan tantangan besar berupa krisis keikhlasan. Banyak amal yang dahulu dilakukan diam-diam, kini berubah menjadi konten konsumsi publik. Sedekah direkam, ibadah dipamerkan, bahkan tangisan doa dijadikan tontonan. Maka Idul Adha mengajarkan kepada kita pentingnya memurnikan niat. Allah tidak membutuhkan darah dan daging kurban kita, tetapi Allah melihat ketakwaan dan keikhlasan hati kita. La yanalallahu luhuma wala dimauha walakin yanalut taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Karena itu mari kita jadikan Idul Adha tahun ini sebagai momentum transformasi spiritual. Jadikan teknologi sebagai sarana dakwah, bukan alat kemaksiatan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, kasih sayang, dan inspirasi kebaikan, bukan fitnah, kebencian, dan permusuhan. Didik anak-anak kita agar tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga kuat secara spiritual. Sebab tantangan generasi hari ini bukan hanya perang fisik, sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah, tetapi perang pemikiran, perang moral, dan perang identitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah rahimakumullah, pada akhirnya, ibadah haji dan kurban mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan pengabdian kepada Allah, bahwa setiap nikmat harus disyukuri, dan setiap ujian harus dihadapi dengan kesabaran dan keimanan. Mungkin hari ini kita masih sehat, masih mampu tersenyum, masih bisa berkumpul bersama keluarga, tetapi suatu hari nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan akan tinggalkan, popularitas akan dilupakan, media sosial akan sunyi, yang tersisa hanyalah amal salih dan jejak kebaikan. Maka sebelum terlambat, marilah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki akhlak kita, memperbanyak taubat, memperkuat kepedulian sosial, dan memperdalam rasa syukur atas seluruh nikmat kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Barakallahu li wa lakum lal adzim wa nafa'ani wa yakma fi wa nal ayat wa zikir hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a amalina innahu wa hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

0: ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wassalam wa ita'i dzil qurba wal syai wal munkar wal ba'i yadukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha al'azim yadhkurukum wa dzikrullahil akbar Allahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya pendengar, baru saja kita mendengarkan khotbah Idul Adha yang disampaikan oleh Khotib Kiai Haji Abdul Qadir Arif SAG MPD yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren DDI Alam Munawara Gudang Arang Merauke. Dan pendengar, dengan selesainya khotbah Idul Adha ini, maka berakhir pula siaran langsung kami di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Saya yang bertugas Ardi Rasaki, Markus Korwa, Daniel menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa pada siaran langsung berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Untuk itu saya Bupati Merauke Yosef Ladib Gepse SHLLM atas nama pemerintah Kabupaten Merauke dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Merauke. Mari jadikan semangat kurban sebagai inspirasi untuk membangun Merauke yang aman, damai, harmonis, dan sejahtera. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Merauke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala LPP RI Merauke, Iskandar SPT, atas nama Keluarga Besar RI Merauke, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial senantiasa menjadi inspirasi dalam mempererat persaudaraan serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat pagi pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan pendengar, semoga kesehatan, semangat, dan kebahagiaan selalu menyertai Anda sepanjang hari ini. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari kebersamaan kami. Dan pendengar, keluarga besar RRI Merauke mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan senantiasa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, pendengar, kami akan updatekan Anda dengan beberapa pengumuman yang kami dapatkan berikut ini. Pengumuman pertama, pendengar, terkait dengan penerimaan murid baru yang berasal dari panitia SPMB SMK Santo Antonius tahun ajaran 2026-2027. Dan pengumuman ini ditujukan kepada siswa-siswi sekolah menengah pertama SMP atau sederajat yang telah dinyatakan lulus. Sehubungan dengan sistem penerimaan murid baru SPMB SMK Santo Antonius Merauke tahun pelajaran 2026-2027, maka dengan ini kami telah membuka pendaftaran bagi murid baru mulai dari tanggal

18 Mei 2026 sampai dengan 13 Juli 2026. Adapun 5 program keahlian sebagai berikut. Yang pertama, desain pemodelan dan informasi bangunan. Kemudian teknik sepeda motor, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan. Dengan syarat pendaftaran, lulusan SMP atau MTS dan sederajat, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah jika sudah ada 2 lembar, fotokopi surat tanda kelulusan 2 lembar, fotokopi kartu keluarga 2 lembar, fotokopi akta kelahiran 2 lembar, fotokopi rapot semester 5 dan 6 masing-masing 1 lembar, kemudian kartu golongan darah 1 lembar. Untuk informasi lebih lanjut mendengar dapat langsung ke sekolah SMK Santo Antonius Merauke yang beralamat di Jalan Misi 2 Merauke, Papua Selatan. Pengumuman selanjutnya masih terkait dengan penerimaan murid baru. Dan pengumuman ini berasal dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke. Ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan sekolah menengah pertama di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, Asmat, Pegunungan Bintang, dan sekitarnya. Dalam rangka mencetak dan mempersiapkan calon tenaga kesehatan yang profesional, terampil, berkarakter, dan siap kerja, maka SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran bisa dilakukan secara online yang sudah dibuka dari yang akan dibuka pada 16 Juni hingga 18 Juni 2026, kemudian verifikasi data dan seleksi pada tanggal 23 Juni hingga 3 Juli 2026. Untuk hasil pengumuman seleksi akan diumumkan pada 5 Juli 2026. Pendaftaran dibuka setiap hari Senin hingga Kamis pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga 13 waktu Indonesia Timur. Dan untuk hari Jumat pada pukul 8 hingga 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Bertempat di Sekretariat SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke, Jalan Kamizaun Mopah Lama, Kelurahan Muli Merauke. Untuk persyaratan, yang pertama mengisi formulir pendaftaran, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, pas foto berlatar biru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar, serta surat keterangan lulus sementara. Kemudian untuk syarat khusus, untuk program studi asisten keperawatan dan caregiver, tinggi badan 150 cm. Untuk program studi farmasi klinis dan komunitas, haruslah tidak buta warna. Untuk tes buta warna dan pengukuran tinggi badan akan dilakukan saat seleksi di sekolah. Untuk biaya pendaftaran gratis bagi siswa berprestasi di bidang akademik, seni dan olahraga, dapat menyertakan sertifikat ataupun piagam kejuaraan lomba. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi panitia SPMB dengan kontak person atas nama Bapak Daniel di 0812-4734-7541 dan juga atas nama Ibu Siti Amalia di 0851-82-271-264. Untuk pengumuman yang terakhir mendengar berasal dari Kepala Kampung Muram Sari, Distrik Semangga, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya terkait dengan sebidang tanah lahan garapan
bersertifikat milik Bapak Agus Dwi Priyanto dengan nomor sertifikat M841 yang terletak di Kampung Muramsari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dengan ukuran jumlah luas 10.000 meter persegi dengan panjang 100 meter dikali lebarnya 100 meter. Dengan batas-batas sebagai berikut: batas sebelah utara tanah drainase primer, sebelah timur tanah drainase sekunder, sebelah selatan tanah milik Bapak Agus Semangga III, sebelah barat tanah milik Bapak Yahyani. Tanah tersebut pendengar akan diadakan transaksi jual beli antara Agus Dwi Priyanto selaku pemilik tanah atau pihak pertama kepada Suparman selaku pembeli atau pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut supaya melapor ke Kepala Kampung Muramsari, Distrik Semangga, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Baik pendengar, demikian tadi beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan untuk Anda. Dan kami informasikan juga untuk Anda seluruh pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Baik, benar, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi ini. Dan untuk menemani aktivitas Anda, kami akan bagikan beberapa informasi untuk Anda. Kami mulai dengan informasi internasional mendengar, di mana Human Initiative menyiapkan program sebar kurban untuk wilayah pengungsian di Afrika Timur. Distribusi diprioritaskan bagi korban konflik dan kekeringan berkepanjangan. Manager Advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimuddin, mengatakan persiapan dilakukan sejak beberapa hari terakhir. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi tahapan penting sebelum penyembelihan dilakukan. Wilayah tersebut menjadi lokasi pengungsian masyarakat terdampak konflik dan bencana kemanusiaan. Banyak pengungsi berasal dari Sudan Selatan, Somalia hingga Afrika Tengah. Human Initiative membeli seluruh hewan kurban langsung dari peternak lokal di Kenya. Negara tersebut memiliki pasokan ternak cukup besar untuk kebutuhan distribusi kurban. Distribusi bantuan dilakukan bersama organisasi lokal dan pemerintah setempat agar tepat sasaran. Koordinasi dilakukan untuk mencegah kendala selama proses pembagian berlangsung. Nah, itu tadi mendengar informasi internasional terkait dengan Human Initiative yang menyalurkan kurban bagi pengungsi di Afrika Timur. Informasi selanjutnya mendengar terkait dengan pedagang yang mulai penuhi area Istiqlal menjelang salat Idul Adha 2026. Pedagang kaki lima mulai memadati kawasan sekitar pintu masuk Masjid Istiqlal Jakarta menjelang pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah pedagang terlihat berjualan di sepanjang trotoar dan area sekitar akses jamaah pada Rabu 27 Mei 2026 dini hari. Berdasarkan pantauan RRI.co.id, pedagang menjajakan berbagai jenis makanan, minuman hingga cemilan ringan bagi masyarakat. Beberapa pedagang juga terlihat menggunakan gerobak dorong dan berjualan di pinggir jalan di depan gerbang utama Masjid Istiqlal. Kehadiran pedagang kaki lima tersebut mulai ramai seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar masjid menjelang sholat Idul Adha. Sejumlah warga juga tampak membeli makanan dan minuman sambil menunggu persiapan pelaksanaan ibadah sholat Id. Selain pedagang makanan, kawasan sekitar masjid juga mulai dipadati kendaraan jamaah maupun masyarakat yang melintas. Aktivitas kendaraan yang menurunkan penumpang terlihat meningkat, namun kondisi lalu lintas di sekitar kawasan masjid masih terpantau kondusif tanpa kemacetan berarti. Nah, berarti itu tadi dua informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan kami masih akan kembali dengan informasi lainnya setelah satu lagu berikut ini.

Dan informasi selanjutnya kita beralih ke informasi regional yang berasal dari Merauke, di mana Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan atau DP2KP Provinsi Papua Selatan, Paino SIPMT, menyampaikan bahwa hewan kurban yang disiapkan pemerintah Provinsi Papua Selatan pada tahun 2026 ini berasal dari peternak lokal Kabupaten Merauke yang telah melalui proses seleksi sesuai persyaratan yang ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Paino saat meninjau kesiapan hewan kurban di Rumah Potong Hewan RPH Merauke pada Selasa 26 Mei 2026. Menurut Paino, peternak yang terlibat merupakan peternak lokal yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan, baik dari sisi kualitas maupun kesehatan hewan. Ia juga menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan hewan kurban memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Pemeriksaan juga melibatkan petugas teknis dan tenaga kesehatan hewan baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten. Sementara itu pendengar, hewan kurban untuk Kabupaten Merauke dan tingkat provinsi telah berada di Rumah Potong Hewan Merauke. Piano juga mengatakan sebagian hewan kurban telah didistribusikan ke Kabupaten Asmat lebih awal dengan mempertimbangkan jadwal dan transportasi pengiriman. Ia juga turut menyampaikan apresiasi kepada tim teknis provinsi dan kabupaten yang terlibat dalam proses penyiapan dan juga pengawasan hewan kurban hingga pelaksanaan penyaluran nantinya. DP2KP Papua Selatan berharap seluruh proses distribusi dan penyaluran hewan kurban dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan pemeriksaan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, mendengar itu tadi satu informasi regional terkait dengan hewan kurban Papua Selatan tahun 2026 ini berasal dari peternak lokal di Merauke. Nah, berdengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi, terkhususnya lagu religi umat Muslim atau lagu religi Islami. Untuk menanti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda nanti dari Masjid Istiqlal, Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Maki, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi

Parmit SIPMH, Kapolres Mapi, beserta seluruh keluarga besar Polres Mapi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah kepada seluruh masyarakat Muslim di Kabupaten Mapi dan di seluruh Indonesia.

0: Selamat pagi. Selanjutnya kami akan relay dari Pro 3 RRI untuk Anda ikuti siaran langsung salat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Takbir untuk segera melaksanakan salat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istawu aqimu shufufakum i'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf.

وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.